0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan, kegiatan menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang nggak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinkam Humas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah melihat akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di YouTube, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar, sebar ya, kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2027 penajaman, karena kan memang awal dikirimnya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatikan gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
10: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas rakortasi di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
11: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
12: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
13: Pak Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
12: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
14: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Pilihan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21 dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: Olahraga bersama Remaja Pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 7 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui mengenai perakiran cuaca yang juga berlaku untuk wilayah Provinsi Lampung, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama forecaster dari BMKG Provinsi Lampung yang juga bertugas pagi ini, ada Febri dalam perakiran cuaca.
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
0: Langsung saja kita sapa dengan Kak Febri yang bertugas pagi ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Fira, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah baik, Mas Febri juga baik pagi hari ini ya.
2: Alhamdulillah Mbak Fira.
0: Ya, silakan untuk menyampaikan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 Celsius, kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara secara umum wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 48 hingga 94%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 27 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Begitu putus siang, sore dan malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus, Pesawaran, dan Pesisir Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

Pendengar, ini dalam rangka long weekend ya, liburannya juga cukup panjang banget. Dan mungkin yang teranda hari Jumat ini juga disambut juga dengan Sabtu dan juga Minggu. Masih banyak sekali hal yang nantinya akan terus dilalui gitu. Nah, salah satunya untuk Anda yang juga melintasi jalan tol Bakter dari PT Bakahuni Terbangga Besar bersama dengan PT Hakaston, ini saat ini tengah menjalankan kegiatan operasi simpatik mengantuk, atau yang lebih kenal dengan istilah microsleep ya. Dan juga ada di rest area kilometer 87B ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar, yang juga upaya ini merupakan preventif dalam meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelelahan pengemudi khususnya waktu dini hari sebagai salah satu periode rawan terjadinya microsleep bagi pengguna jalan yang juga menempuh perjalanan jarak jauh. Jadi selama kegiatan berlangsung nih pendengar, petugas juga melakukan self assessment terhadap kondisi fisik pengemudi serta pengecekan kondisi kendaraan pengguna jalan yang melintasi maupun yang singgah di rest area kilometer 87B. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pengemudi dalam kondisi yang cukup prima untuk melanjutkan perjalanan serta kendaraan berada dalam kondisi aman dan juga layak jalan. Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai bahaya microsleep, yaitu kondisi tertidur di saat secara tidak disadari akibat kelelahan saat berkendara. Jadi dalam sosialisasi itu, pengguna jalan dihimbau untuk tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan apabila mulai merasakan kantuk, dan disarankan untuk beristirahat sejenak di rest area yang tersedia guna memulihkan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

0: kampus strobonya itu, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat 3,6 MHz saudara pendengar, senang sekali kami menyapa Anda kembali di 103,6 MHz dalam program Waikanan Menyapa. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi yang sudah kami kutip dari laman rr.co.id serta lagu-lagu yang penuh semangat menemani long weekend Anda menikmati hari Idul Adha masih di hari Tasrik tentunya di 12 Zulhijjah 1447. Masih dengan kurbannya atau dengan kurban perasaannya? Berikut saudara pendengar, kami akan hadirkan satu lagu persembahan Krisya, Cintaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sriyadi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. SDBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Wai Kanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Wai Kanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,4 FM RRI Wai Kanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan, Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, Waikanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti hari ulang tahun Kabupaten Waikanan, hari raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sila terakhir, Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karya anak negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
0: Digital bukan hanya untuk orang muda atau yang ahli teknologi saja, tapi untuk semua kalangan. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan kemampuan kita secara bertahap, pelajari hal baru tentang teknologi, tanya jika ada yang tidak jelas, dan selalu gunakan dunia maya dengan niat baik. Ingat ya, kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pembangun dunia digital yang lebih aman dan aman untuk semua. Bijak bermedia, lindungi diri dari hoaks.

0: Tak semua pahlawan hadir dengan sorotan, sebagian memilih berjalan dalam sunyi, membawa harapan lewat aksi nyata. Menjadi relawan bukan hanya tentang memberi, tapi juga belajar memahami arti empati, kerjasama, dan kepedulian. Di balik setiap kegiatan sosial, ada tangan-tangan tulus yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir untuk mengajar anak-anak, membantu korban bencana, hingga menjaga lingkungan tetap lestari. Relawan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Suatu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.
1: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Menghirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabik pun, saya Frijal kembali menemani di ruang dengar Anda di Majalah Udara. Judul program Majalah Udara kita pagi ini, Investasi Masa Depan Melalui Penurunan Stunting. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat krusial bagi masa depan buah hati kita, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat.

0: cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja dengan istirahat cukup dan berkualitas.
1: Saudara pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kita akan mendengarkan program kami Halo RRI. Dan masih dengan nuansa kurban, tentunya kami hadirkan satu informasi untuk Anda, yaitu di Kampung Ramsai, Waituba. Ini menjadi kompetensi juru sembelih hewan kurban menjadi bahan evaluasi yang dikatakan oleh Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama Resma, bahwa sebagian besar juru sembelih ini masih berasal dari kaum mudin dan warga yang terbiasa melakukan penyembelihan. Dan ini aktif membantu kegiatan kurban di lingkungan masjid, tapi sebagian besar belum memiliki sertifikat kompetensi resmi. Hendrik berharap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Majelis Ulama Indonesia Waikanan dapat memberikan perhatian terhadap pelatihan juru sembelih halal. Edukasi dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Saudara pendengar, selanjutnya mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung, dan Anda juga dapat berpartisipasi aktif dalam program Halo RRI.

Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda yang juga baru saja memulai aktivitasnya di kesempatan hari ini, hari Jumat yang juga penuh berkah. Cuaca Kota Bandung Lampung sangat cerah ya. Mungkin untuk Anda yang bepergian keluar kota, ini semoga selamat sampai tujuan dan juga aktivitasnya lancar semuanya ya. Masih di Halo RRI pendengar di edisi Jumat kali ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa keluhkan apapun itu yang juga terjadi dan juga Anda alami seputar dengan fasilitas umum yang mungkin Anda rasakan ya gitu, seperti tempat wisata atau juga jalan di lingkungan Anda. Ini boleh ya di WhatsApp kami di 0811-7207909 atau juga bisa telepon di 0721-269-720 di Halo RRI bersama saya Novita Fira.

0: yuk makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh. Jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong. Kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing. Sana, daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat. Daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

Dengan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem atau KSDAE bersama pemerintah Provinsi Lampung ini berkomitmen penuh ya dalam memperkuat upaya konservasi harimau Sumatera. Jadi langkah nyata ini terus digalakkan meliputi pengamanan habitat, operasi jerat hingga patroli rutin guna menekan konflik antara manusia dan juga satwa yang juga dilindungi. Dirjen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem Kementerian Kehutanan juga menjelaskan bahwa satu fokus utama saat ini adalah menindaklanjuti ancaman dari para pemburu liar dan juga perambah yang nekat beraktivitas di kawasan hutan lampu. Terkait upaya pemantauan populasi, Satyawan juga menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring secara masif di seluruh lanskap habitat harimau Sumatera. Salah satunya yaitu memasang kamera pengintai atau kamera trap. Meskipun data menyeluruh juga masih dalam proses pengumpulan dan diskusi, maka indikasi keberhasilan konservasi juga sudah terlihat di lapangan.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja. Takut

0: kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2

Pendengar, Dinas Perhubungan Bandar Lampung mengatakan bahwa kebutuhan alat uji kendaraan listrik atau electric vehicle ini tetap melihat pada pertumbuhan pengguna, khususnya angkutan umum ya. Jadi kalau perkembangan kendaraan listrik di kota ini, tentunya dalam pengadaan alat pengujian ini akan dipertimbangkan. UPT Kirdishub Kota Bandar Lampung Andi Konang juga mengatakan bahwa baru saja melayani proses pendaftaran kendaraan wajib uji bagi armada taksi listrik yang juga mulai beroperasi di bawah PT JSM. Dan menurutnya hingga kini ada 200 unit kendaraan listrik telah terdaftar di UPT Kirdishub Kota Bandar Lampung, dan seluruh kendaraan itu juga masih dalam tahap pendataan dan pemberian identitas kendaraan. Dikatakan juga pemerintah Kota Bandar Lampung tentunya akan mempertimbangkan melakukan pengadaan alat uji kir khusus kendaraan listrik apabila operasional transportasi berbasis listrik berkembang di daerah Kota Bandar Lampung. Karena dinilai juga kendaraan listrik ini memiliki keunggulan dari sisi lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan berbahan bakar minyak. Dan tentunya aspek keselamatan kendaraan juga tetap menjadi perhatian utama melalui sistem pengujian yang nantinya disesuaikan dengan teknologi kendaraan listrik.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masak.

0: berbohong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Fabi Yasser Tanpa Rasa Bersalah menjadi lagu pamungkas pendengar di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saatnya sekarang Fira harus pamit beserta operator yang bertugas ada Banu di Day Part 1 kali ini. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Paman Bener Lampung, kami mohon undur pamit dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara peninggal.

93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh. Jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Ya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan.

0: tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung ke Studio 2 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti jalannya pelaksanaan sholat Jumat untuk edisi hari ini 29 Mei 2026. Dan bertindak selaku imam dan khotib Ustadz Yamin Hasis dengan tema yaitu 3 tema ibadah haji dan muazin Nofriansah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: لا إله إلا الله.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan iman sebagai landasan kita untuk menjalankan takwa itu. Karena dua hal inilah yang menjadi bekal kita untuk meraih keselamatan kelak, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini jutaan kaum muslimin sedang berada di tanah Mina. Dari seluruh penjuru dunia. Dan pada hari ini, setelah mereka melakukan rangkaian ibadah haji dengan wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina, lontar jumroh Aqabah, dan pada hari ini adalah lontar jumroh hari kedua pada hari Tashrik, di mana mereka boleh meninggalkan Mina pada hari ini ataupun memilih untuk meninggalkan Mina esok hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita yang berada di Indonesia tidak turut serta dengan mereka, turut bersyukur dan mendoakan mereka agar seluruh jamaah haji diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemudahan dan kelancaran, serta dianugerahi oleh Allah haji mabrur. Dan kelak tatkala mereka kembali ke tanah air, apa yang mereka lakukan dari ibadah haji memberikan keberkahan bagi diri, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun kita belum diberikan kesempatan di tahun ini untuk bersama-sama mereka untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kita pun dapat mengambil hikmah, mengambil ibroh atau pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji ini. Karena sesungguhnya ibadah haji ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi lebih dari perjalanan ruhani. Di mana perjalanan ini membentuk jiwa yang lebih taat, jiwa yang lebih ikhlas, dan jiwa yang siap berkorban demi agama. Masyarul muslimin rahimakumullah, setidaknya ada tiga hikmah penting yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini. Yang pertama, ruh talbiyah, semangat talbiyah. Semenjak jamaah haji ataupun umroh, ketika mereka sudah mengenakan pakaian ihram dan mengambil niat ihram haji ataupun umroh, sampai dengan ketika umroh sampai mereka memulai tawaf, ataupun orang yang jamaah haji sampai mereka melaksanakan jumrah aqabah, mereka disunnahkan dan sebagian ulama mengatakan wajib untuk mengucapkan lafaz labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, dan aku penuhi panggilanmu. Masyiral muslimin rahimakumullah, ucapan ini bukan hanya sekedar ritual di lisan, tetapi ucapan talbiyah ini mengandung makna, yaitu kesiapan untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kesiapan untuk kita tunduk patuh dan taat terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, perintah ataupun larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun untuk kita memilih ini yang saya lakukan, ini tidak saya lakukan. Semua yang disyaratkan Allah harus siap untuk kita penuhi. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, ketika Allah dan Rasulnya ingin memberikan ketetapan, kecuali perkataan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari mari kita koreksi, dari sekian perintah atau larangan Allah, berapa yang kita siap untuk menjalankannya. Ketika azan berkumandang, siapkah kita untuk segera memenuhi panggilan itu? Ketika waktu subuh sudah datang, siapkah kita melawan kemalasan untuk kita memenuhi panggilan subuh? Ataukah ketika ada kesempatan-kesempatan untuk kita berkorban, untuk kita mengeluarkan sebagian harta kita, siapkah kita mengeluarkan harta kita? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sesungguhnya seorang mukmin itu ketika dihadirkan perintah atau pelarangan Allah, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Masyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang kedua, ruhul ibadah lil ibadah, totalitas dalam ibadah. Ibadah haji ini masyiral muslimin penuh dengan ritual-ritual yang mungkin semua, mungkin sebagian dari kita tidak mampu memahaminya secara logika. Kenapa mereka harus bersusah payah, berdesak-desakan tidur di Arafah dengan memakai pakaian ihram mungkin dingin? Mengapa mereka harus berdesak-desakan di Muzdalifah, kemudian di Mina? Mengapa mereka harus melontar jumrah dengan kerikil? Mengapa mereka harus mengelilingi Ka'bah? Mengapa mengelilingi Ka'bah dilakukan sebanyak 7 kali? Mengapa harus sa'i dan sebagainya? Ini semua mungkin tidak mampu untuk kita jangkau dengan akal. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ibadah haji ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak semua syariat ibadah yang Allah turunkan itu harus mampu dipahami akal kita. Poinnya adalah, intinya adalah bahwa seorang mukmin menjalankan syariat, menjalankan ibadah harus dilandasi dengan iman. Hanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kita mencari hikmah dari sekian atau ibadah pada Allah syariatkan, tetapi hikmah itu bukanlah menjadi hakim untuk kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan larangan untuk kita tidak memakan babi, tidak perlu kita mencarinya. Taati apa yang telah Allah turunkan dari perintah dan larangan itu. Mungkin saja pada saat ini ilmuwan telah mengungkap kemudaratan ketika kita mengkonsumsi daging babi, tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak memakan babi. Ketika Allah menurunkan syariat untuk kita sholat, ruku, sujud dan sebagainya, tidak perlu harus kita logikakan semua itu. kita melaksanakan sholat harus dengan dasar iman kepada Allah. Zakat dan ibadah-ibadah lainnya harus didasari dengan iman. Tidak semua harus kita logikakan. Kemudian masyurul muslimin rahimakumullah, yang ketiga, ruhut tadhiyah, semangat untuk berkorban. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang penuh dengan pengorbanan. Seorang muslim atau seorang mukmin, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji, tidak akan sampai ke tanah suci dan pada saat ini mereka berada di Mina tanpa adanya pengorbanan yang mereka keluarkan. Baik itu pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan kenyamanan, dan bahkan pengorbanan nyawa siap mereka korbankan. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam beragama masyarakat muslimin. Tentu agama ini tidak akan pernah mulia kecuali dengan pengorbanan kita. Seorang ayah bekerja mati-matian mungkin demi menafkahi istri dan keluarganya. Orang tua berkorban untuk mendidik anak-anaknya. Pemuda mungkin ia harus berkorban untuk menahan dirinya supaya tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanan-pengorbanan lainnya demi tegaknya agama ini harus kita lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, agama ini tidak akan tegak tanpa adanya pengorbanan. Itulah yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah mendakwahkan agama Islam ini, penuh dengan pengorbanan. Bagaimana beliau dilempari kotoran, bagaimana beliau dilempar dengan batu sehingga berdarah, dan bagaimana beberapa kali percobaan pembunuhan beliau hadapi demi kemuliaan agama ini. Oleh karenanya masyarakat muslimin, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus siap berkorban untuk agama ini. Jiwa kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita harus kita keluarkan, kita korbankan demi agama ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, karena sesungguhnya kebaikan tidak akan pernah kita peroleh tanpa adanya pengorbanan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di antaranya adalah kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Masyurul muslimin rahimakumullah, dari seluruh rangkaian ibadah haji ini kita bisa belajar bahwa inti dari semua itu adalah kesiapan. Kesiapan kita untuk taat, kesiapan kita untuk patuh, kesiapan kita untuk tunduk, kesiapan kita untuk ikhlas, dan kesiapan kita untuk berkorban demi agama ini. Oleh karenanya masyurul muslimin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita hambanya yang siap selalu menjalankan perintah-perintahnya, yang siap untuk menjalankan itu tanpa ada pilih-pilih, dan siap untuk berkorban demi tegaknya agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

ilaha illallah. Lurus dan rapatkan. Allahu Akbar.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan topik berita. Potensi hutan di Lampung dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah melalui perdagangan karbon. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Potensi hutan di Lampung dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah melalui perdagangan karbon. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi kalau di Lampung ini punya hutan yang hijau berapa hektar gitu ya, itu nanti bisa dihitung kemampuan dia mengurangi emisi.
2: Otoritas Jasa Keuangan menilai kawasan hutan di Lampung memiliki potensi ekonomi besar melalui perdagangan karbon. Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Bayu Samudro mengatakan, hutan yang tetap terjaga dapat dihitung kemampuan serap emisinya dan dijual dalam bentuk unit karbon. Ia menjelaskan nilai ekonomi karbon dari suatu kawasan hutan berbeda-beda tergantung kualitas ekosistemnya. Hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi memiliki nilai jual karbon lebih besar dibanding hutan biasa. Menurut Bayu, dana hasil perdagangan karbon nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ia menambahkan keberadaan perdagangan karbon dapat menjadi solusi bagi daerah agar tetap menjaga kawasan hijau tanpa harus mengorbankan potensi pendapatan daerah.
1: Jadi kalau di Lampung ini punya hutan yang hijau berapa hektar gitu ya, itu nanti bisa dihitung kemampuan dia mengurangi emisi itu berapa. Nah, nanti dihitung unit dari hutan itu yang bisa dijual kepada perusahaan yang perlu melakukan offset emisinya. Jadi dia bisa beli gitu ya. Nah, ini diatur oleh KLHK. Nah, berapa sih harga hutan itu? Bermacam-macam, Pak. Kalau hutannya hutan lindung biasa, mungkin harganya 1 ton ekuivalen di harga 10.000 misalnya. Kalau hutannya ternyata berisi berbagai jenis tanaman yang langka, lebih tinggi lagi nilainya. Kalau di dalam hutan itu ada keanekaragaman hewan-hewan, lebih tinggi lagi nilainya.
2: OJK sendiri, lanjut Bayu, telah melakukan sosialisasi mengenai potensi perdagangan karbon kepada sejumlah pemerintah daerah, termasuk di Lampung, guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kawasan hijau. Pihak yang ingin memberi kesadaran bahwa hutan itu harus dipelihara karena ternyata punya nilai jual untuk membantu pemerintah daerah. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Lampung menyampaikan pemotongan zakat infak dan sedekah atau ZIS bagi aparatur sipil negara atau ASN dilakukan secara sukarela dan tidak dipaksa. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Kami mengeluarkan hanya himbauan. Januari Februari masih di Menakawataya.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain mengatakan potongan zakat bagi ASN bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Zulkarnain, pengumpulan ZIS bagi ASN memiliki dasar hukum yang jelas mulai dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 hingga Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014. Dia menjelaskan program pengumpulan ZIS sebenarnya sudah berjalan sejak lama di tingkat Kemenag Kabupaten Kota. Namun sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Agama yang mengintegrasikan sistem penggajian ASN Kemenag ke tingkat provinsi mulai 1 Januari 2026, secara otomatis seluruh pemotongan dilakukan melalui Bendahara Kanwil Kemenag Lampung. Zulkarnain memastikan pihaknya hanya mengeluarkan surat imbauan terkait besaran infak bagi ASN. Khusus untuk CPNS dan P3K baru, nominal yang dianjurkan sebesar Rp100.000 per bulan.
3: Zakat infak sedekah ini merupakan perintah Allah dan regulasinya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, kemudian PP 14/2014, Instruksi Presiden Nomor 3 2014, Peraturan Amal Zakat, bahwa diperkenankan untuk mengumpulkan ZIS melalui ASN yang ada. Nah, sebenarnya sudah berjalan lama sebelumnya, bertahun-tahun dari 2011 itu berada di Kemenag Kabupaten Kota. Namun setelah ada keputusan Menteri Agama bahwa terintegrasikan mulai 1 Januari 2026, maka semua sistem penggajian berada di Kanwil, maka otomatis semua potongan yang ada itu dilakukan oleh Bendahara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Nah, kami mengeluarkan hanya himbauan. Januari Februari masih di Menakawataya Kabupaten yang memotong sesuai dengan kesediaan mereka. Kemudian bulan Maret dan April juga kami memotong sesuai dengan himbauan saja. Kami tanggal 18 mengeluarkan surat hanya himbauan 100.000 bagi CPNS dan P3K yang baru.
4: Zulkarnain menambahkan zakat infak dan sedekah merupakan perintah Allah dan juga diatur dalam regulasi yang mengamanatkan ASN diperkenankan untuk mengumpulkan ZIS melalui mekanisme yang ada. Dia kembali memastikan dana yang berhasil dihimpun dari para ASN dimanfaatkan untuk membantu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu hingga program bedah rumah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bandar Lampung berharap momentum Hari Raya Idul Adha dan doa para jamaah haji asal Bandar Lampung dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
5: Dan harapan khusus untuk Kota Bandar Lampung, kesejahteraan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, pembangunan di Bandar Lampung, dan juga untuk...
6: Momentum Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengajak masyarakat memperkuat doa dan kebersamaan demi kemajuan kota. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, menyampaikan harapan agar seluruh jemaah haji asal Bandar Lampung menjadi haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi masyarakat sekembalinya ke tanah air. Menurut Eva, nilai keikhlasan dan kesabaran dalam Idul Adha juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga toleransi dan persatuan di tengah kehidupan perkotaan yang terus berkembang. Selain mendoakan jemaah haji, pemerintah Kota Bandar Lampung juga berharap pembangunan dan kondisi sosial masyarakat di daerah setempat dapat terus berjalan baik dan kondusif. Momentum hari besar keagamaan tersebut juga dimanfaatkan warga untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial antar sesama.
5: Dan harapan khusus untuk Kota Bandar Lampung, kesejahteraan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, pembangunan di Bandar Lampung, dan juga untuk semua yang ada di Bandar Lampung ini semuanya baik-baik saja. Dan harapan semua masyarakat Bandar Lampung, semua diijabah dan Allah semua memberikan yang terbaik buat kita semua.
6: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan doa para jamaah haji dan masyarakat diharapkan dapat membawa keberkahan, kesejahteraan, serta kebaikan bagi Kota Bandar Lampung ke depan. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semangat Idul Adha dapat terus memperkuat persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan menerima bantuan bibit unggul dan laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
7: Anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Lampung, Juwita Ria Gunadi menyalurkan sebanyak 1.000 batang bibit pohon buah unggul bersertifikat kepada kelompok tani di Kabupaten Waikanan. Bantuan yang terdiri dari bibit alpukat dan durian unggul ini merupakan langkah strategis untuk mendukung program reboisasi serta pengembangan sektor pertanian di bumi kami, Kagom. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui kader Partai Gerindra di Waikanan, Ahmad Ervani. Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Evan ini, inisiatif Duwita Ria Gunadi memiliki tujuan yakni ekologi dan ekonomi. Dikatakan Evan, penyaluran bibit alpukat dan durian unggul bersertifikasi ini merupakan bantuan dari Ibu Duwita Ria Gunadi. Hal ini dalam rangka reboisasi serta pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Dia menjelaskan dari sisi lingkungan, penanaman pohon alpukat dan durian akan sangat membantu konservasi tanah. Akar pohon yang kuat mampu mengikat tanah untuk mencegah erosi, meningkatkan penyerapan air tanah, serta menyaring udara menjadi lebih bersih. Selain menambah keanekaragaman hayati, secara ekonomi ini adalah investasi jangka panjang. Buah alpukat dan durian memiliki nilai jual tinggi di pasar. Ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan diversifikasi produk olahan, dan akhirnya memperkuat ekonomi lokal di Kabupaten Waikanan. Kehadiran bantuan ini disambut antusias oleh para petani. Holid, salah satu anggota kelompok tani dari Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Baradatu, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian anggota dewan dari fraksi Gerindra tersebut. Ia mewakili warga Kampung Gedung Rejo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Duwita Ria Gunadi. Bantuan bibit tersebut sangat berarti bagi pihaknya untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Ahmad Ervani yang telah menjembati aspirasi para petani hingga bantuan tersebut dapat terrealisasi dan diterima masyarakat yang membutuhkan.
8: Kami masyarakat Gedung Rejo mengucapkan terima kasih dalam-dalamnya kepada Ibu Maria Gunadi selaku anggota Dewan Delegasi Fraksi Partai Gerindra telah memberikan bantuan berupa bibit alpukat dan durian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami masyarakat Kedung Rejo, khususnya bisa menambah kesejahteraan kami.
7: Program ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadi seremoni pembagian bibit, tetapi juga menjadi awal dari transformasi Waikanan sebagai salah satu sentra penghasil buah unggul di Provinsi Lampung yang tetap mengedepankan keseimbangan alam. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama OPD terkait melakukan pemantauan di Pasar Pemda kilometer 2 Blambangan Umpu. Selain memastikan keamanan pangan, langkah ini juga dilakukan guna memastikan sanitasi dan higienitas pasar diterapkan sesuai dengan ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait melakukan monitoring di Pasar Pemda kilometer 2 Blambangan Umpu pasca diterapkannya sistem zonasi untuk para pedagang khususnya komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mardiana mengatakan, sistem zonasi ini mengatur penempatan pedagang sesuai jenis dagangan khususnya pangan guna menciptakan pasar tradisional yang higienis dengan sanitasi yang baik. Ia menjelaskan monitoring dilakukan bersama petugas dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas guna menyosialisasikan pentingnya penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas. Berdasarkan hasil monitoring, ia mengungkapkan masih terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan sistem zonasi secara optimal, sehingga pihaknya bersama instansi terkait kembali memberikan pemahaman dan edukasi langsung kepada pedagang.
10: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
9: Menurutnya, selain untuk ketertiban pasar, penerapan zonasi juga bertujuan meminimalisir kontaminasi silang antara jenis pangan sehingga produk yang dijual tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menggelar dagangan di lantai serta menempati area yang telah ditentukan sesuai zona agar pasar terlihat lebih bersih dan teratur. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stabilitas harga jual hasil panen menjadi kunci penting dalam memutus rantai kemiskinan struktural di sektor agraris di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
6: Kebijakan perlindungan harga komoditas pertanian yang diterapkan pemerintah mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Lampung. Melalui penetapan harga pembelian gabah yang lebih menguntungkan petani, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pendapatan masyarakat di sektor pertanian sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung. Karena itu, upaya menjaga harga hasil panen dinilai penting agar petani memperoleh keuntungan yang layak dan memiliki daya beli yang lebih baik. Menurut Mirza, harga gabah kering panen yang saat ini berada di kisaran Rp6.500 per kilogram memberikan ruang keuntungan yang lebih baik bagi petani dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah juga mencatat adanya peningkatan daya beli masyarakat seiring membaiknya pendapatan petani. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya transaksi ekonomi di daerah pedesaan, termasuk penjualan kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan.
11: Menjaga harga gabah. Harga pangan itu dinaikkan langsung Rp6.500. Tapi harga beras tidak dinaikin. Harga jualnya ditahan, tapi harga untung petani dinaikin. Petaninya akhirnya makmur. Penjualan motor dan mobil baru itu naik 30% di Provinsi Lampung. Dan yang naik, bagus sekalian, anehnya, di Bandar Lampung cuma 8%. Lampung Timur 29%, Lampung Selatan 28%, Lampung Tengah 30%, Lampung Utara naik. Semua daerah yang ada padi, yang ada jagung, yang ada singkong, penjualannya naik.
6: Pemerintah berkomitmen terus menjaga tata niaga komoditas pertanian agar petani memperoleh kepastian harga saat musim panen. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke wilayah pedesaan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Kurban Dobel Pahala Paskas Waikanan salurkan hewan kurban untuk yatim dan juga penghafal Al-Quran. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
12: Di Paskas ini memang ada program kita, tiap Idul Adha kita mengadakan kurban double pahala yang kita namakan kurban double pahala.
13: Organisasi relawan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan Pasukan Amal Soleh atau Paskas Waikanan kembali menunjukkan kepeduliannya di Hari Raya Idul Adha, di mana tahun ini Paskas Waikanan menyembelih dan menyalurkan 6 ekor kambing yang dikhususkan bagi anak-anak yatim piatu serta para penghafal Al-Quran. Salah satu titik utama penyaluran dan pemotongan hewan kurban ini ditempatkan di Pondok Pesantren Al-Mahmudi yang berlokasi di Dusun Semoga Jaya, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Komandan Paskas Waikanan Mas Dan saat dikonfirmasi oleh RRI mengatakan bahwa kegiatan sosial ini masuk ke dalam program rutin organisasi pada setiap perayaan Idul Adha yang dikenal dengan nama program kurban double pahala. Kegiatan tersebut tidak hanya berpusat di Pondok Pesantren Al-Mahmudi. Mas Dan menambahkan bahwa hewan kurban juga turut didistribusikan ke 3 pondok pesantren lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Waikanan. Menurutnya, esensi utama dari program ini adalah menghadirkan senyuman dan rasa syukur di hati anak-anak yang kurang beruntung serta para penjaga kalam Allah di hari kemenangan, yang mana fokus utama ialah memuliakan anak yatim piatu, memberikan gizi terbaik untuk para penghafal Al-Quran, hingga menebarkan kebahagiaan suasana Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
12: Terkait dengan kita kan di Paskas ini memang ada program kita, tiap Idul Adha kita mengadakan kurban double pahala, yang kita namakan kurban double pahala. Kenapa kita double pahala? Satu, untuk membahagiakan yatim piatu dan penghafal Al-Quran. Yang pahala kedua, kita berkurban, jadi double pahala. Yang dilaksanakan, ya Alhamdulillah, kita ada di Pondok Pesantren Al-Mahmudi, Semoga Jaya, Gunung Katun, Baradat, dengan Ustaz Hairudin. Alhamdulillah, 6 ekor kambing kemarin. Tapi kan 6 ekor kambing itu tidak sepenuhnya di situ kita. Kita memotong di sana, membahagiakan santri, ustaz-ustaz, dan guru-guru di situ. Kemudian sebagian ada 3 pondok yang kita bagikan. Selain kita motong di tempat apa Ustaz Khairuddin, kita bagi juga di pondok, 3 pondok.
13: Diketahui kegiatan penyaluran berjalan dengan lancar dan disambut dengan penuh rasa haru serta antusiasme tinggi oleh pengasuh pondok pesantren beserta para santri setempat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Lampung mencatat prestasi membanggakan dalam hasil survei indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 dengan nilai 80,36. Lampung menunjukkan kuatnya toleransi dan keharmonisan antar umat beragama di Provinsi Lampung. Dan berikut laporannya Robi Yudestika.
14: Berdasarkan rilis Kementerian Agama Republik Indonesia, hasil survei indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 menempatkan Provinsi Lampung dalam kategori sangat tinggi. Lampung mencatat angka 80,36 melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 77,89. Dengan capaian tersebut, Lampung dinilai memiliki kondisi kerukunan antarumat beragama yang terjaga dengan baik. Tidak hanya pada aspek kerukunan, Lampung juga unggul pada dimensi toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Pada dimensi toleransi, Lampung mencatat nilai 91,31 di atas rata-rata nasional 88,82. Sementara dimensi kebersamaan mencapai 69,31 melampaui angka nasional 65,49. Untuk dimensi kesetaraan, Lampung meraih nilai 80,47 juga di atas rata-rata nasional 79,35. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Bahrudin mengatakan, dengan nilai 80,36, Lampung menunjukkan kuatnya toleransi dan keharmonisan umat beragama di Provinsi Lampung. Capaian tersebut tidak lepas dari peran para pemuka lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan.
15: Di Lampung, predikat kita sangat tinggi, karena ada tinggi, ada sangat tinggi, ada sedang, ada rendah. Rata-rata nasionalnya 77, 39 berapa, kita 80,39. Artinya jauh di atas itu. Bukan hanya aspek kerukunan umat beragama saja, tapi dari beberapa aspek tentang kesetaraan, tentang perdamaian, tentang toleransi, ada 3 aspek itu juga kita di atas rata-rata nasional berkat support para pemuka lintas agama yang kami selalu mendorong untuk mari kita bersama-sama menjaga Lampung ini untuk selalu rukun, aman, dan damai.
14: Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga suasana rukun, aman, dan damai di Provinsi Lampung. Survei ini dilaksanakan secara nasional oleh Balitbank Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia, sehingga dilaksanakan secara profesional dan hasilnya dinilai ilmiah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
17: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga padel mulai berkembang di Lampung. Melalui kerjasama pembinaan dengan salah satu pihak lapangan, Padel World Lampung mulai menyiapkan program pencarian dan pembinaan atlet usia prestasi untuk pembangunan kekuatan padel yang ada di daerah Lampung di masa mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
18: Olahraga padel mulai menunjukkan perkembangan di Lampung. Meski masih tergolong baru dan belum memiliki banyak atlet berprestasi, komunitas serta pengelola lapangan mulai bergerak melakukan pembinaan dan promosi olahraga yang tengah populer tersebut. Coach Padel Eko Hari Anandito kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan perkembangan padel di Lampung mulai terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Pihaknya kini fokus memperkenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat sekaligus mencari bibit atlet potensial. Menurutnya saat ini ia telah menjalin kerjasama dengan salah satu pihak lapangan untuk mendukung pembinaan usia berprestasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya membangun pondasi atlet padel di Lampung sejak usia dini.
19: Kemudian belum lagi turnamen-turnamen yang fun match antar klub, apa klubnya sendiri ngadain fun match gitu, itu hampir tiap minggu. Untuk di klub-klub sendiri rata-rata jarang ya, klub anak-anak tuh jarang. Saya bilang mungkin baru mulai ya, baru akan dimulai. Kemudian memang saya juga punya program, kebetulan saya punya program di bekerja sama dengan Pedalwood juga ingin menggerakkan program junior. Kita ingin sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu kan, kita ingin menggerakkan untuk usia prestasi. Jadi padel ini kan sekarang hanya di kategori fun saja gitu loh. Jadi kategori prestasi untuk Lampung ini belum ada.
18: Lebih lanjut Eko menjelaskan sejauh ini kategori usia prestasi memang belum mulai terbentuk. Namun jumlah atlet yang aktif masih terbatas. Karena itu pihaknya terus melakukan promosi serta membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengenal dan menekuni olahraga padel. Selain pembinaan, berbagai program latihan dan pengenalan olahraga juga mulai disiapkan guna meningkatkan minat generasi muda terhadap padel. Dirinya berharap melalui kerjasama tersebut, Lampung nantinya dapat memiliki atlet padel yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di website rri.co.id. Berikut selanjutnya, pendengar disampaikan dalam program Warta Belaja Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dari berita siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expire date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli. Konsumen cerdas, perut sehat.

0: ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini. Dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif. Dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya menciptakan.
2: 103,6 MHz RRWI kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpu Semengu, Kabupaten Wai Kanan. Wai Kanan siang ini, saudara pendengar, kami buka layanan telepon seperti biasa di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRWI Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. RRWI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Ya, halo Mbak, selamat siang Mbak.
2: Iya, selamat siang.
3: Iya, siang. Halo?
2: Iya, halo.
3: Dari Eva Mbak.
2: Eva, di mana?
3: Di Kasui.
2: Di Kasui, oke, di Kasui ya. Eva, gimana Kasui siang hari ini?
3: Panas nih, panas Mbak.
2: Panas ya. Sama berarti di...
3: Iya.
2: Oh, iya.
3: Itu lagunya ini, Mbak.
2: Apa itu lagunya?
3: Sumpah Benang Emas aja.
2: Biar Sumpah ribet. Benang Emas. Oke, salamnya buat siapa?
3: Ya, untuk semuanya aja. Dari A sampai Z.
2: Mm-hmm.
3: Buat Mbak Tinanya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin, sama-sama.
3: Bisa aja, Mbak, ya.
2: Iya, lagu ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Eva di Kasui, terima kasih kebersamaannya bersama kami di kesempatan siang hari ini. Lagunya Sumpah Benang Emas ya. Nanti dinantikan, sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Masih kami nantikan kebersamaan Anda, tentunya sesapa dulu seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan ataupun di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami melalui FM 103,5.

0: Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih kuat.
1: Karya anak negeri menjadi bukti bahwa generasi Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan yang mampu bersaing. Berbagai hasil karya di bidang teknologi, kerajinan, kuliner, hingga seni budaya terus berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, masyarakat turut membantu kemajuan pelaku usaha serta memperkuat perekonomian bangsa. Mari kita cintai dan dukung karya anak negeri sebagai bentuk kebanggaan terhadap bangsa sendiri. Dari tangan kreatif anak Indonesia, lahir berbagai inovasi yang mampu membawa nama bangsa menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing.

0: 103,6 MHz Serer Waikanan, saudara pendengar Anda masih bersama kami di Waikanan Siang, Prodangdut Waikanan, sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, kita angkat layan telepon yang masuk Serer Waikanan. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Abdul Hamid dari Kampung Gedung Pakuwon.
0: Abdul Hamid, apa kabar di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, yang penting sehat ya Bang Abdul Hamid ya. Oke, mau dengerin lagu apa ini siang hari ini?
1: Ini mau dengerin lagu, apa namanya itu, Mabuk Duit dari Eri Susan.
0: Mabuk Duit, oke, salam buat siapa?
1: Iya.
0: Pak Abdul Hamid.
1: Ini yang lagi siaran ini Mbak Tina apa Mbak?
0: Iya Mbak Tina.
1: Oh Mbak Tina, selamat siang Mbak Tina.
0: Selamat siang juga.
1: Ya, mudah-mudahan sehat walafiat dan murah rezekinya.
0: Amin, sama-sama.
1: Salam dulu buat teman-teman yang ada di Waikanan ini dan yang di lain tempat. Terutama Abang Ramli di Banji, juga buat Bunda Ilham di Pakuan Ratu, buat Cak Gundul, juga ada Eva di Kasui, Ibu Nur di Baradatu, Isinan di kilometer 10, tak juga lupa Cibi-Cibi di Rantau Temiang Banji, JK di Banji, Trimo di Banji, Putra di Waituba, Bang Darman di Stasiun Belambangan Umpu, juga buat Basri Tenggamus, buat Alianya di Baradatu, dan juga buat Abang Herman di Dwi Kora, Abang Jarwo, Abang Kadarudin, Putri Bandung, Mbak Gombrotnya tak juga lupa, Tiara Asifa, dan Aditya di Pesisir Barat, Roy, dan juga tak lupa buat Abdullah, Nabila, Suryati, Samba, semuanya yang telah saya sapa, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat siang. Setelah itu, seluruh di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan ini, tak juga lupa saya berikan salam selamat siang, semoga dalam keadaan sehat walafiat juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbik pun.
0: Ya pun. Terima kasih untuk Abang Abdul Hamid ya, yang ada di Gedung Pakuwon. Lagunya Mabuk Duit dari Eri Susan sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana? Iya, RRI Waikanan, selamat siang.
2: Dengan Mang Dharma.
0: Apa kabar Mang Dharma?
2: Stasiun Belambangan Umpu Mbak Tina.
0: Iya, sehat Mang Dharma.
2: Sehat. Mbak Tina sudah makan siang?
0: Belum.
2: Jaga kesehatan, Mbak Tina.
0: Oke, udah makan siang juga belum Mang Dharma?
2: Iya. Ntar aku kirim.
0: Oke, terima kasih Mang Darman. Mang Darman mau dengerin lagu apa Mang Darman?
2: Air Tuba aja Mbak Tina.
0: Oke, salam buat siapa?
2: Salam-salam buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditami, Mbak Gembrotnya, Mbak Asifah Tanjung Raja, Mbak Widya, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamus, Yani Muara Dua,
0: yeah.
2: Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Epa di Kaso, Alia di Baradatu, Bunda Tambre, Bu.
0: Buat Yati, siapa?
2: Bu Yati, Bang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Bang Isinan Moner, IKM 10, yeah. Abang Tommy,

0: Labuan, yeah. Pak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan. Selamat siang menjelang sore, Abang Dorenya Bali sadar beli Govinda. Selamat siang, Abang Radu Putri Weputra Palembang, Abang Abdullah Hamid di Pekuwon Ratu. Selamat siang juga.
1: Yeah.
0: Buat fan-fan yang tidak kesapa semuanya, selamat siang. Buat Mbak Tinanya lalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang bawa kendaraan yang hati-hati aja, Mbak Tina ya.
1: Terima kasih, Mang Darman. Lagu Air Tubanya tadi lagu kedua kita sudah diputar.
0: Oh, jadi lagunya ini aja, Benang Biru.
1: Benang Biru, oke.
0: Okay. Ada.
1: Ada.
0: Buat Mbak Tinanya saya bawa kendaraan yang hati-hati.
1: Iya, Mang Darman.
0: Mang Darman mau pamit. Iya. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
1: Iya pun. Terima kasih, Mang Darman yang ada di seputaran Stasiun Belambangan Umpu. Lagunya sudah dipilih ya, Benang Biru dari Maggie Z. Dan tentunya selamat siang juga untuk seluruh pendengar RRI yang ada di Kabupaten Waikanan bahkan di seluruh Nusantara. Kita dengarkan lagu yang sudah direquest. Namun sebelumnya, saudara pendengar, kami hadirkan cek fakta di kesempatan siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PD Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir dari kompas.com. Informasi lelang iPhone tersebut bukan berasal dari PT laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi melalui akun Instagram resmi Pegadaian. .id PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial atau marketplace maupun pesan pribadi. Nah, seluruh proses lelang ini resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku, dan PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh pendengar agar bijak bermedia sosial. Jangan langsung percaya dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Sebaiknya Anda telusuri terlebih dahulu apakah ini berita benar atau berita bohong. Baru Anda share ke keluarga, sanak famili ya, ataupun juga ke media sosial Anda. Apalagi Anda diminta untuk mengisi data pribadi, sebaiknya Anda hindari karena bisa jadi data pribadi Anda ini nanti akan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saudara pendengar, kita dengarkan lagu Mabuk Duit dan juga Benang Biru yang sudah direquest oleh Bang Abdul Hamid dan juga Pak Mang Darman yang ada di Stasiun Belambangan Umpu.

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tugas bersama seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana nyaman, sehat, dan indah dipandang. Dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, kita turut mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan kecil seperti menyapu halaman, membersihkan saluran air, mengurangi penggunaan sampah plastik dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Selain itu, lingkungan juga bersih mencerminkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan, dan...

0: 103,6 MHz RRY Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di RRY Kanan siang pukul 14 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat, masih di Prodangdut RRY Kanan. RRY Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang Mbak Dina, selamat siang. Ini Sinan Mungir di kilometer 10.
0: Apa kabar Sinan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah habis daging di rumah?
1: Ya, masih ada, cuma Dina.
0: Masih ada. Iya.
1: Dina kan ikut patungan di Sukamaju itu kan.
0: Iya, jadi banyak lah ya.
1: Sapi dua ya, jadi kambingnya 8.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Namanya kan kita hari kerumah, kerumahan itu ketekuan kita Ibu Nabi Ibrahim ya.
0: Iya. Oke Sinan, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya untuk apa lagi Mbak Dina? Jadi kalau nggak salah itu Imam Arifin itu.
0: Untuk apa lagi?
1: Iya.
0: Kita coba cari ya. Untuk apa lagi? Tidak terprogram isinan.
1: Ya, kalau macam begitu ya. Lagunya kalau ada bunga-bunga cinta, Mbak.
0: Bunga cinta. Bunga warung, bunga sedap malam, bunga teratai, bunga-bunga ganja dan nyeron mairama, bunga dan kumbang, bunga mawar. Ada nih bunga-bunga cinta Intan
1: ada,
0: Ali.
1: Mai.
0: Intan Ali ya?
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Okay. Salam salam ya.
0: Buat siapa?
1: Salam salamnya untuk pendengar Prodangdut RRY Kanan yang ada di 15 kecamatan. Selamat siang, semoga sehat selalu. Kemudian untuk yang ada di Jisam, ya, keluarga baru ya. Gak sabar aja jadi bisa buai semua gitu ya, gak ada di Jisam. Saya mohon maaf kalau ada acara-acara yang apa itu saya pimpin, mulai dari apa itu acara ngacak salah, kemudian manjau mengian sujud, manjau sabai, kemudian sampai sujud dia tanggal 23 Sabtu itu. Kalaupun ada salah dan kekeliruan saya di dalam memimpin acara ada Lampung ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian kalau sabai nanti main ke tempat anak mengingannya di kilometer 10, silakan mampir ya di rumah kita ya. Dan mohon maaf lahir dan batin ya untuk keluarga baru yang ada di Istang, kemudian yang ada di mana-mana ya yang mendengarkan acara Prodangdut RRY Kanan ya. Semoga sehat selalu ya. Nah, kemudian untuk Bang Abdul Hamid ya, yang ada di Gedung Pekuwon ya, kan dia punya apa tungguan Raden Jambat itu kan, kalau dia masak ketan, kalau gadis datang nggak mau pulang lagi, itu kalau bisa itu datang dulu ke kilometer 10 biar kita konsultasi, dikenakan walaupun saya ada apa itu acara Raden Jambat itu hanya itu apa Putri Raja sakit gitu ya. Itu selamat untuk Bang Abdul Hamid, semoga sehat selalu, kemudian salam untuk keluarganya. Jadi itu aja, ahli pemilih, saudara-saudara yang ada di Otanam, selamat siang, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Dina ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Iya.
1: Di sini mundur ya. RRY Kanan, semoga tetap jaya di udara. Terima kasih, Tabi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sinan. Lagunya ditunggu ya, Bunga-Bunga Cinta. Kami hadirkan dari Intan Ali di kesempatan siang hari ini. Tentunya kita angkat kembali RRY Kanan. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang kembali Mbak Dina.
0: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam.
2: Masih di Tanjung Raja.
0: Masih di Tanjung Raja. Tiara Sipa sehat?
2: Alhamdulillah waras, Mbak.
0: Alhamdulillah, kue masih banyak.
2: Masih tinggal puing-puingnya.
0: Tinggal puing-puing, tapi masih ada sisa lah ya, walaupun puing-puingnya.
2: Masih, kalau Mbak Tini mau sini tak tungguin.
0: Oke, betul sekali, sayangnya jauh.
2: Bisa kok deketi hati.
0: Iya, betul. Oke, Tiara Sipa gimana? Di sana panas enggak? Musimnya sudah selesai belum nih?
2: Dari Lebaran Haji itu panas sampai sekarang.
0: Berarti sama enggak ada hujan ya? Iya.
2: Kopinya udah mau habis, panasnya nemen.
0: Nemen. Pas berarti untuk jemur kopinya.
2: Iya, kopinya udah mau habis.
0: Oh, kopinya udah mau habis. Oke, Tiara Sipa mau dengar lagu apa ini?
2: Dari Dewi Purwati ya.
0: Dewi Purwati, kita cari. Kalau begitu.
2: Apa judulnya itu?
0: Dewi Purwati tidak ada yang terprogram.
2: Alah.
0: Coba.
2: Pentinur.
0: Coba kita cari Pentinur. Tidak ada juga Pentinur.
2: Apa ya? Kalau enggak Iis Dahlia.
0: Banyak nih kalau Iis Dahlia. Cinta apalah, apa rindu, sopir taksi, cinta apalah, Arjun, beban asmara, Seroja, timang-timang, ajarkan, timang sore, tanda cinta, payung hitam, tamu tak diundang, apalagi nih, renungkanlah, kecewa, ditinggal kekasih, bulan purnama. Nah, mau yang mana itu?
2: Kecewa aja.
0: Kecewa, lagi kecewa.
2: Emangnya
0: dengan
2: lagi
0: siapa?
2: Kecewa ini.
0: Waduh.
2: Kecewanya apa coba? Giliran kopinya udah mau habis, kopinya apa harganya baru
0: naik.
2: Aja.
0: Ya, aturan disimpen dulu.
2: Disimpen ya, perutnya nggak bisa disimpen.
0: Biasanya
2: udah bengok-bengok mau makan.
0: Biasanya kayak gitu memang.
2: Iya, udah mau habis aja harganya mulai naik.
0: Iya, karena masa panennya sudah mulai mau berakhir. Iya.
2: Barang ekonomi naik semua, kopinya turun.
0: Tapi rezekinya sebatas itu berarti.
2: Iya, salamnya ya.
0: Buat siapa?
2: Buat Bang Ramli, Bang Aditya, Bang Herman. Tadi yang masuk siapa tadi?
0: Ada Isinan Munir, ada Eva, ada... Sahabat tadi ya.
2: Saya nyimak tadi udah banyak sih
0: Pak, iya, Pak Abdul Hamid.
2: Dan kompak selalu. Fans-fans namanya itu pada kemana ya?
0: Kenapa?
2: Fans namanya itu pada kemana kayaknya?
0: Iya, pada kemana ini fansnya?
2: Bunda Barco, Bang Merdun itu pada kemana itu?
0: Dorang cuma pada dengerin aja, tapi diem aja gitu
2: Bang
0: kali
2: Edo.
0: Ya.
2: Iya, pada nggak ada semua.
0: Biasanya
2: sekarang
0: kan
2: yang baru-baru.
0: Betul.
2: Buat Mbak Tini ya, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih. Sama-sama.
2: Lahir dan batin.
0: Iya.
2: Mbak Tina berkorban apa dikorbankan apa berkorban?
0: Alhamdulillah bisa berkorban.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Oh, enggak sampai sini dagingnya ya.
0: Nah, kita tanya dulu nih sama Pak Ustadznya nih. Coba.
2: Yang penting jangan korban perasaan.
0: Sudah enggak apa-apalah, biasa itu kalau korban perasaan itu.
2: Iya. Mbak Tina sehat selalu ya, makasih waktunya ya.
0: Oke, terima kasih Tiara
2: Sipa. Kasihan yang di belakang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tiara Sipa ya, yang ada di Tanjung Raja RRW Kanan. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang kembali.
0: Bang Ramli sehat?
3: Alhamdulillah sehat, tapi panas betul ini.
0: Oke, di Banjit apa di Baradatu ini? Masih di Banjit. Panasnya sama ini katanya tadi juga ya. Tiara Sipa juga enggak hujan-hujan di Tanjung Raja. Tapi kejemuran kopi kering kan Bang Ramli ya? Apa putus-putus suaranya Bang Ramli ini?
3: Belum diangkut di kebon.
0: Masih di kebon, belum dijemur berarti ya. Bang Ramli, mau dengar lagu apa?
3: Minta lagunya, lagu yang kemarin adalah
0: apa? Apa itu?
3: Lagu
0: pedih. Lagu?
3: Pedih.
0: Coba kita cari pedih. Enggak ada pedih.
3: Kemarin. Buka.
0: Ini enggak ada lagunya. Sedih ada.
3: Oh iya, sedih. Ya.
0: Sedih.
3: Sedih dan pedih kemarin.
0: Iya, tapi adanya ini sedih. Enggak apa-apa ya. Oke, salam buat siapa Bang Ramli? Suaranya putus-putus.
3: Ada Erlangga juga. Selamat siang. Ada Mercio ya. Ada Junaini juga. Ada Cak Gunul ya. Ada siapa lagi itu? Bang Abdul Hamid tadi ya. Terima kasih Bang. Ada siapa siapa? Selamat siang. Tanya dapat banyak, kok dibilangnya sudah habis, om yuk. Siapa lagi, ada Selendra kebun-kebun ya. Ada putas tempat juga. Ada siapa lagi? Trimo ya. Ada siapa lagi, Bu Sri Tanggamus. Ada siapa lagi, Bang Herman. Ada buat semuanya kalau apa
0: sih? Buat kutuari. Semuanya aja. Oke. Bang, suaranya hilang. Oke, terima kasih Bang Ramli ya, suaranya sudah hilang. Faktor sinyal sepertinya. Terima kasih sekali lagi Bang Ramli, lagunya dinantikan di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan 3 lagu yang di request tadi Sinan Munir. Ada Bunga-Bunga Cinta, Tiara Syifa tadi ada Kecewa, dan juga Bang Ramli dibanjir tadi dengan lagunya Sedih.

0: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
1: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
0: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
1: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
0: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
1: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

Perempuan bukan hanya penggerak keluarga, tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha. Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga.

0: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya
1: inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas.

Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

0: Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, berantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai Merauke.
1: Tahukah Anda, anak dengan disabilitas seringkali memiliki kebutuhan nutrisi spesifik yang harus kita perhatikan. Jangan biarkan mereka tertinggal dalam urusan gizi. Penuhi piring mereka dengan pangan aman dan seimbang untuk mencegah stunting. Mari kita jaga hak mereka untuk tumbuh sehat dan tangguh. Gizi seimbang, hak semua anak.

0: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja.
1: 103,6 MHz dari Ruai Kanan, saudara peringat pukul 15 waktu Indonesia Barat, berakhir program Dut Ruai Kanan di kesempatan siang hari ini, maka juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruai Kanan Siang, edisi siar kita Jumat 29 Mei 2026. Saya Dewi Gustinasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Januari menjelang pelaksanaan penerimaan murid baru atau PMB tahun 2026-2027, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Ngekilu Dinas Pendidikan Ri Kabupaten Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, Ri Muni Katuh Kementerian Agama Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, gue ngemaksimalkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru jamaah masyarakat, serta ngemastikan sejauh ini proses berjalan sesuai jamaah ketentuan saya berlaku. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rahman Yusuf negaskan bahwa kuhang ni sosialisasi ri lemoh ni pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penerimaan murid baru berpotensi nimbulkan kebingungan, polemik hingga laporan maladministrasi.

Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandar Lampung nyalurkan daging kurban jamaah panti asuhan Rek Pondok Pesantren Trisna Asih di Khani Jemaahan Sinji pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kegiatan penyaluran dilakukan langsung andani Kepala Subseksi Bantuan Hukum Rek Penyeluhan Ganda Aulia Wicaksana sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya yang bererat hubungan dan juga jamaah masyarakat di sekitar rutan. Puahi antai jepai wakcas kindu susi ratu belia selamat dawah menjelang dibi.

salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Penguntan ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Sige Penguntan telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi dari Kanca Sunyini di Papunjenganan Kuti. Api kabak, semoga sehat-sehat Sunyini ya. Kali ini masih dengan lagu-lagu dangdut yang akan mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini Minamu lagi masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 08 11 72 09 885. Gimana hari ini Minamu lagi yang masih menikmati suasana liburnya, masih dengan perayaan Hari Raya Idul Adha ya, yang masih bersilaturahmi mungkin ya, atau juga untuk Anda yang lagi santai aja, gak mau ngapa-ngapain karena memang lagi libur ya. Dan kali ini pengen menyapa untuk Anda Minamu lagi yang sore hari ini lagi dengerin kami melalui frekuensi di 88,5, atau juga untuk Anda Minamu lagi yang sore ini lagi dengerin melalui RRI SPY Kanan di 103,5 FM ya, atau juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI digitalnya. Masih ditunggu sore hari ini dan kita angkat dulu teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nak Nona,
0: Kak Bipun. Iya pun, ada Mbak Jarwo, benar gak ini?
1: Gimana kabarnya, Nak Nona?
0: Alhamdulillah, sehat munyayan. Gimana kabarnya, Mbak Jarwo? Iya, panas banget. Ternyata menyeluruh ya, sampai ke Lampung Timur juga ya, Mbah ya. Oke deh, Mbak Jarwo, kita punya lagu Mbah yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada 3 lagu sore hari ini Mbah. Ada dari miliknya Hesti dengan Klepek-Klepek, ada Pacar 5 Langkah dari Ice Wong, sama Ewas Buloh dari Dua Anggrek.
1: Ajalah yang pertama itu Klepek-Klepek.
0: Klepek-Klepek aja, boleh. Mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya buat siapa nomor pertama yang nelpon?
0: Mbah Jarwo. Bener.
1: Tapi orang ganteng di way kanan kalah.
0: Kalah, bener.
1: Orang tampan juga kalah. Ya, salamnya buat Nai sama orang tampan yang selalu di way kanannya ada Abdullah, JK, Bambi, ada Kisinan Monir, ada Darman, ada itu Saputra, Nenek Serati, ada Tuatin, ada Kiri, buat semua aja, Nak Nona.
0: Semuanya aja, oke.
1: Hati-hati ya.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu kelepas.
0: Siap, Mbak Jarwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Mbak Jarwo yang di kota nih ya di sore hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda Minamu lagi yang tadi mencoba telepon melalui nomor perempat ya di 08 11 72 09 885. Kita bisa teleponnya melalui WhatsApp aja ya, nanti diangkat kok pokoknya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa sih ini?
2: Ada Eva Waikanan, Mbak Nona cantik.
0: Halo, salam kenal ya. Ada Kak Eva di Waikanan. Gimana kabarnya Kak Eva?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Waikanan gimana nih sore hari ini?
2: Panas ini, Mbak.
0: Panas, sama di sini juga panas ya. Jadi panasnya kayak merata semuanya gitu kan. Oke, iya deh. Kak Eva, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Klepek-Klepek dari Hesti, terus ada Pacar 5 Langkah dari Ice Wong, sama Emas Buloh dari Duo Anggrek.
2: Emas Bulo aja lah.
0: Emas Bulo aja, boleh. Mungkin
2: emang masalah buat lo.
0: Oke deh, mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya untuk semuanya aja lah Mbak, dari A sampai Z ya Mbak. Enggak banyak-banyak kirim spesialnya untuk Bang Apin yang lagi mandi.
0: Oke, siap deh.
2: Ucapannya biasa, I love you. Buat Mbak Nonanya semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
2: Salam untuk Bang Reza ya, semoga sehat
0: siap
2: selalu.
0: Siap, oke.
2: Makasih ya Mbak.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kak Epa yang ada di Waikanan, sudah ikutan di sore hari ini. Dan kembali di belakang Kak Epa ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, gimana kabarnya orang ganteng?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya Kak Nona Ria Karisma?
0: Alhamdulillah sehat munyayan di sini.
3: Kita tidak ketemu ya?
0: Iya, masa sih? Kamu gak ketemu aku?
3: Ingin sih, cuman nanti waktunya belum. Nunggu ulang tahun lagi aja ya, ulang tahun RRI.
0: Boleh, setiap tahun ulang tahun kok RRI-nya ya.
3: Ulang tahunnya pas loh, di tanggal lahir aku, bulan 9.
0: Oh gitu, tanggalnya sama, enggak?
3: Tidak, kalau aku bulan 9, tanggal 9. Kalau RRI oh, gitu. Itu biasanya bulan 9, tanggal 12, tanggal 11.
0: Ih, kok tanggal 12 sih?
3: RRI, di antara belas-belasan
0: gitu. Oh gitu, belas-belasan. Oke deh, siap. Ada tiga lagu yang mau diputar, dipilih nanti ya Topan ya. Kita punya lagu Kelepek-kelepek dari Hesti, terus ada Pacar Lima Langkah dari Cewong sama Mas Bulo.
3: Kayaknya biar lengkap Pacar Lima Langkah aja, karena gak perlu ditelepon, ditelepon naik angkot. Jadi langsung aja lah Lima Langkah.
0: Siap.
3: Kita kan dipilih semuanya, tiga-tiganya.
0: Mau kirim salam gak nih?
3: Salamnya buat Nadi Waikandis ya, bersama keluarga besarnya. Saya lagi tempat ketiga, sehat selalu. Terus ada Mbah Jarwo, ada juga yang di Kemiling, ada Mbak Eni, ada juga Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Pak Pasir di Pasar Tani Kemiling. Ngomong-ngomong, gimana dagingnya masih banyak?
0: Kayaknya masih banyak deh ya.
3: Masih tetap di kulkas ya, beberapa hari mah ya.
0: Bener.
3: Tanya aku belum, dok sini deh kok kota Karang kan, bapak aku kan tukang potong ya, kalau ada mau panggang sini dong. Itunya sekarang sombong sih Kak Nona.
0: Lagi banyak jadwal dikeliling kayaknya ya.
3: Iya dikeliling.
0: Ngambilin kupon-kupon kayaknya ya dok ya.
3: Ada juga neneknya ya, nenek Serati di Sukarame 2. Ada juga Wah Putri bersama Udo di Wehalim. Ada Bang Amham, Bunda dan Sakura di Pringsewu. Mak ketinggalan jama Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usuk Suwamuni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauheni, Mama Bungki di Darussalam, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Bang Irin Gunung Batu, Nabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung, di Waikanan ada Bunda Warkop, Bunda Ilham, Mbak Eva, Mbak Estri, Bang Darman, Di Primo, di Sinan Munir, Bang JK, Bang Ramli, pokoknya yang di Waikanan semuanya aja. Spesialnya buat Kak Nona bersama anak-anak dan Bang Rejanya. Saya terlalu ya Kak Nona.
0: Siap, oke.
3: Ya, Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada orang tampan. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan Abang Senen bukan ini?
4: Iya.
0: Bener, gimana kabarnya Bang Senen?

0: Terima kasih kembali, Abang Senen.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Siap, jaga kesehatan juga untuk Bang Senen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen yang udah ikutan di Sukabumi ya. Dan kali ini buat Mina Muaki satu penelpon lagi ya sebelum nanti kita putar lagunya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapakah ini?
2: Ham,
0: gimana kabarnya Ham?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ham, kita punya alhamdulillah sehat di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Ham, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Ada 3 lagu yang juga mau diputar di sore hari ini, Ham. Ada kelopak-kelopak dari Hesti, ada Pacar 5 Langkah dari Ice Wong, sama Emas Buloh dari Duo Anggrek.
2: Mas Buloh aja.
0: Kirim salam buat siapa nih?
2: Salam buat Kakak Eva. Terus Mama Dila. Terus Uwo Putri. Terus Kakak Nabila. Bunda Samba. Terus Abang Jumblo. Terus Abang Topan. Dan Abang Edo. Kang Maman. Abang Irin. Abang Bahrit. Terus Abang Abdi Bulu-Bulu. Mbak Jarwo, Mbak Jaini, Daselvi, semuanya aja kak.
0: Semuanya aja, oke, siap.
2: Makanya, makasih. Semoga sehat selalu ya kak.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ham yang udah ikutan di sore hari ini. Kita rehatan dulu ya, Mina Muaki ya. Ada lagu yang mau diputar sore hari ini dan juga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Wakca untuk sore ini. Do you do you like for the whole?

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

Bidang Wagi, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia berharap hajatan besar Piala Dunia yang akan berlangsung mulai Juni mendatang akan berdampak langsung pada peningkatan UMKM di Indonesia. Menurutnya, Piala Dunia diharapkan dapat menjadi roda penggerak utama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Terlebih lagi, pemerintah telah mengizinkan para pelaku UMKM dan warung kopi menggelar acara nobar tanpa perlu membayar biaya lisensi, dengan masyarakat mendaftarkan kegiatan tersebut melalui situs resmi dan tidak bersifat komersial. Dan juga Bidang Wagi, ia juga menambahkan hajatan-hajatan besar seperti Piala Dunia yang diprediksi akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang akan mendorong pertumbuhan UMKM. Informasi selanjutnya di sore hari ini, PT Hutama Karya mencatat peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila 2026. Pelaksana tugas IPV, Sekretaris Perusahaan Hamdani, mengatakan berdasarkan data trafik harian, pada 26 Mei 2026, total kendaraan yang melintas di ruas jalan tol operasional mencapai 135.262 kendaraan atau meningkat sebesar 44,32% dibandingkan dengan kondisi normal. Dan juga minimal lagi, demikian waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: obrolan kita di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung bersama kami di frekuensi di 88,5-nya, atau juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui SP RRI Waikanan ya, dan juga di sore hari ini juga lagi dengerin melalui RRI Digital ya. Kali ini masih ditunggu Pindah Muaki di 255112 ataupun di WhatsApp kami ya di 0811720985. Kalau dari tadi kita udah buka teleponnya ya, kita angkat dulu dari WhatsApp sore hari ini. Ada Edo di ujung sana. Halo, assalamualaikum Edo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan Edo. Benar ya Edo ya?
1: Betul.
0: Betul sekali. Gimana sehat Edo?
1: Apa kabar tuh?
0: Alhamdulillah sehat penyayang. Kabarnya sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat. Kurbannya udah ya?
0: Ih, kurban apa, perasaan kah?
1: Perasaan apa dulu
0: tuh. Ah gitu, perasaan dulu baru yang lain.
1: Tunggu ini mau ditabung lagi perasaannya untuk gitu. Kurban tahun depan.
0: Oh, jadi nabungnya banyak ya korbannya ya.
1: Iya. Sekaligus gitu.
0: Okay. Ini kayaknya lagi pada ngumpul kayaknya ya.
1: Iya benar nih tuh.
0: Lagi pada ngumpul.
1: Oh,
0: detik-detik mau pulang. Kirain lagi pada ngumpul, lagi pada nyate-nyate kah di sana.
1: Udah
0: ngulin tuh. Kayaknya masih banyak gitu ya daging kurbannya. Enggak ya. Oke deh.
1: Kalau ada sih enggak tuh, tapi cukup lah tuh.
0: Oh, cukup, siap deh. Iya, Edo, kita punya lagu yang mau diputer. Nanti tinggal dipilih ya Edo. Apa ya tuh? Ada Tatitut dari miliknya Ayu Ting Ting Edo. Terus ada Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Sama ya, Sinden Lokal dari Dewi Persik.
1: Makan padang aja lah tuh.
0: Makan padang, bener ya.
1: Kayaknya kalau udah padang sih emang gak bosan banget gitu.
0: Iya, apalagi ada gulai tunjangnya
1: apalagi,
0: ya.
1: Apalagi yang apa, rumah makan yang sebelum pemirsa ini tuh, aduh enak banget kok.
0: Iya. Kalau disebut takutnya sponsor ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya yang buat di Wai Kanan ya, ada Abdi Abdullah. Siapa yang paling ganteng, yang ganteng terus itu?
0: Ada Abang Abdullah.
1: Nah betul, Ayah Abdullah selalu ganteng di udara. Udara selalu ganteng, pokoknya di Wai Kanan. Ada Bunda Markop. Ada Atu Konita, apa kabar Atu? Atu Konita di sana sehat-sehat ya. Semoga selalu disehatin, selalu dilancarin. Ada Bang Nando, ada Bu siapa ya? Itu semualah yang di Wai Kanan, semoga selalu sehat, selalu dilancarin. Kupon kita masih ada enggak tuh?
0: Iya, ada kupon undian tapi. Undian belanja.
1: Oh, kirain kupon kurban tuh.
0: Oh. Enggak ya, udah habis itu ya. Mah kayaknya.
1: Ya udah, buat Atunya terima kasih. Semoga selalu sehat Atu. Siap. Selalu dilancar rezekinya Atu. Spesialnya buat nenek ya.
0: Siap, oke, buat nenek salam juga siap.
1: Ya baik, terima kasih Atu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Edo di sore ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia, dari tadi ditunggu-tunggu kamu tuh.
2: Ya kayak gitulah non. Kalau namanya
0: orang ganteng, dicariin Edo, dicariin semua orang kayaknya ya.
2: Ya betul.
0: Gimana sehatkah dirimu?
2: Ya sehat walafiat lah.
0: Sehat walafiat, syukur ya, alhamdulillah ya. Gimana?
2: Sapinya udah habis di rumah.
0: Kenapa tuh?
2: Sapi.
0: Oh, sapinya udah habis.
2: Cepet.
0: Ih, cepet dong ya.
2: Kira-kira masih ada 1 kilo, 2 kilo.
0: Ya gak ada, cuman korban perasaan kalau kata Edo tadi ya. Gimana nih? Sore hari ini kita punya 3 lagu ya, orang ganteng nanti tinggal dipilih. Ada Tatitut dari Ayu Ting Ting, terus ada Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek, sama Sinden Lokal dari Dewi Persik.
2: Iya, udah dua anggrek nggak apa-apa.
0: Oke, siap. Kirim salam buat siapa nih?
2: Nanti rana-rana ini suruh nyanyi yang judulnya Benci ya.
0: Benci, benci siapa sih?
2: Hah?
0: Benci siapa?
2: Karena menunggu terlalu lama.
0: Oh gitu, iya deh.
2: Jangan sampai nggak diputer lah ya.
0: Oh gitu, siap. Dicari dulu ya. Kirim salam buat siapa nih?
2: Untuk itu terima kasih. Terus jangan lupa juga buat Pak Ketua, selamat sore. ada Topan juga selamat sore, ada Om Ramli selamat sore, dan kuat dirimu, terima kasih. Kalau nanti kameranya diputar ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari Rana Rani ternyata ya. Oke nih untuk Anda minum lagi masih ditunggu di belakang Abdullah. Kita ketemu dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, silakan masuk. Ada Abang Jomblo, bener gak sih nih?
3: Kayaknya iya, Mbak.
0: Kayaknya iya. Aku takut salah soalnya tadi agak diem lama. Apakah berubah Abang Jomblo jadi enggak jomblo lagi gitu ya?
3: Udah enggak jomblo lagi, Mbak.
0: Udah enggak jomblo lagi, alhamdulillah. Namanya harus diganti harusnya ya.
3: Ya kan dari kemarin ganti kamar.
0: Oh gitu. Iya deh.
3: Kabarnya sehat, Mbak ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Bang?
3: Sehat, Mbak ya.
0: Yang penting sehat, benar.
3: Buat teman-teman dimanapun berada ya.
0: Siap. Gimana korbannya di sana, banyak kah?
3: Alhamdulillah, Mbak, banyak dapat dikit-dikit. Kitanya namanya orang rame.
0: Iya, bagi-bagi. Yang penting berkahnya itu yang dicari ya sebenarnya ya.
3: Kitanya nggak korban, Mbak.
0: Gitu.
3: Orang lain, kita sebenarnya itu berperasaan.
0: Kayak Edo ya. Siap deh. Bang, kita punya 3 lagu yang mau diputar, dipilih ya. Ada lagu Tatitut dari Ayu Ting Ting, ada Goyang Nasi Padang dari miliknya Duo Anggrek sama Sinden Lokal dari Dewi Persik, Bang.
3: Yang Dewi Persik ada, Mbak.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bu Perempat tanpa terkecuali. Selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua nih, Mbak ya.
0: Amin.
3: Lanjut ada Ham-Ham, Bang Irin, Bang Zaini,
0: iya.
3: Ada juga Bunda Samba, Nabila, ada Edo, Kang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa juga ya, selamat sore. Salamnya semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja, oke.
3: Okay. Semangat untuk tugas sampai tuntas. Semoga tidak ada halangan suatu apapun ya, Mbak ya.
0: Amin.
3: Semoga tak selalu juga. Empat suara budaya Lampung. Assalamualaikum. Habibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, sekali lagi ya, yang menelpon melalui itu nomor WhatsApp aja ya. Melalui WhatsApp aja, jangan ditelepon di 0811-720-9885. Karena gak bisa terhubung di studio. Bisa terhubungnya melalui WhatsApp aja. Jadi yang barusan telepon-telepon terus ya, bisa beralih dulu ke WhatsApp kita aja ya. Kali ini masih ditunggu juga ya, minum lagi. Oh, terputus. Nanti ditunggu juga di 255-112-nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa kak ini?
4: Waikanan, Mbak.
0: Dari Waikanan. Ada Abang?
4: Sinan Munir.
0: Ada Abang Munir. Gimana kabarnya, ya, Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Waikanannya gimana nih?
4: Ya, cuacanya cerah
0: panas, sama berarti iya. Di sini ya, Bang ya. Oke deh. Bang, kita punya 3 lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada Tatitut dari Ayu Ting Ting, ada Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek sama Sinden Lokal dari Dewi Persik, Bang.
4: Ikut aja, Mbak.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
4: Salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung ya. Ini Kemilin, Bang Topa, ya, Bang Skuai, kemudian Bang Tenggi, kemudian Jelita, kemudian Minan,
0: Halo,
4: kemudian Jarwo, Senen itu, kemudian Samba ya, Bunda Samba, Aditya Dikrui, kemudian Nabila, Tri Nurdin, kemudian Raja Intang yang ada di Wekan ya, kemudian Jomblo yang ada di Kota Agung, Nalion, Nabila ya, yang jauh di sana, Tajudin yang ada di Nata, Salam Sehat Lalu ya, dan Waikanan, ya, ini mungkin karena Waikanan ada 15 kecamatan, Mbak. jadi seperti Eva itu kasus Bang Darman bermuntuh, Kinan Monir, Pusmo, itu ada yang terbang 15 kecamatan ya, jadi semuanya yang ada di Waikanan 15 kecamatan ya. Semoga sehat selalu, walaupun ada ya SMS yang terima. Kenapa izinan Munir di Waikanan dulu sering apa itu pisahan ya, sekarang kan masih pisahan, cuman kita sudah merapat di Prodang
0: Prodang Waikanan ya,
4: bisa bilang pisahan bisa di sana itu ya, silakan kalau mau masalah pisahan masalah apa boleh kirim aja dan izinan. Ada permasalahan apa, baikkah itu dengan kaki ataupun dengan yang lain-lain, dasarkan izinan tahu penyebab itu kan ya, apa itu pisahan itu kan kritik saran saya akan tahu ya. Aja ya, kemudian yang ada di Okut Timur, Okut Selatan, semuanya sehat lagi, kemudian ahli pemilih yang ada di Bikang ya, sehat lagi ya. Karena kan beberapa hari yang lalu izin memimpin acara ada di sana ya, acara apa itu Mensa Salah, acara Maju Jauh Sabai, Maju Minyan, kemudian terakhir tanggal 23 Sabtu kemarin ya, acara sujud ya. Jadi untuk sampai-sampai yang ada di sana ya, mohon maaf kalaupun ada kekeliruan izinan memimpin acara ada itu adanya lalu. Nah, untuk mbaknya semoga saya selalu RRI Perempuan Pung Budaya. Mbak pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut bergabung sama kami di sore hari ini. Dan kali ini kita rehatan dulu ya, minum lagi untuk dengerin lagu dari miliknya Ayu Ting Ting, Tati Tot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur.

RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: kenapa, nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Mak.
1: Awas, nak, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, nak. Sini, sini, sini, sini.
0: Malah,
1: sini.
0: Takut,
1: Mak. Tidak usah takut, nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, nak, sini. Sini, nak, ayo, nak, ayo.
0: Ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak. Ayo. Tunggu, sini. Dalam, Mak. Sedalam lagi.
1: Ayo, dibawa. Sedalam dibawa, nak, ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan

mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Oke, dimanapun minum wakil berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Terima kasih untuk Anda minum wakil yang sudah ikut bergabung sama kami di sore hari ini. Selanjutnya kami juga masih terus menemani kebersamaan kita semua minum wakil dalam acara Launi Debihani untuk edisi hari ini ya. Tepatnya di hari Jumat 29 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda minum wakil. Tetap bersama kami sesaat lagi nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir dengan rangka

Bidang uang ini kaca tunyi ini memasuki H plus 1 hari raya Idul Adha. Harga sejumlah komoditas sayur mayur di pasar Tugu Bandar Lampung terpantau relatif stabil. Meskipun suasana pasar sebelum sepenuhnya normal karena masih banyak lapak pedagang tutup, kondisi tersebut tidak memicu adanya lonjakan harga yang signifikan. Dan sebagian besar pedagang memang masih memilih untuk memperpanjang libur lebaran bersama keluarga sehingga banyak meja lapak yang terlihat kosong. Namun bagi para pedagang yang juga sudah mulai beroperasi, mereka tetap menjual barang dagangannya dengan harga yang normal. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Bina Muwagi Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi strategis melalui program Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project atau URSIP di daerah irigasi Wais Kampung pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan pasokan air pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum, Dedi Yuda Lesmana, menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah daerah irigasi strategis di Indonesia. Salah satu lokasi intervensi berada di daerah irigasi Wais Kampung, Provinsi Lampung. Ia mengatakan total area intervensi program tersebut di Wais Kampung mencapai 36.197 hektar. Kegiatan tersebut juga mencakup perbaikan kanal primer sepanjang 81.834 meter dan kanal sekunder sepanjang 187.415 meter. Demikian Bina Muwagi Waksya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id dan tetap bersama kami dalam Kelauni Debiakani.

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: lagi to my vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa kau sendiri.

0: wis to, Nduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
1: Bahasa Nusantara itu keren loh.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Berita Bola Dunia 2020.
1: Indah mungkin deh kasih sunyi ini masih di sore hari ini di Helau nih Debbie Hani untuk edisi hari ini ya. Gimana nih untuk Anda Minda Mungaki yang juga sore hari ini masih menikmati suasana santainya. Dan juga untuk Anda ya, karena saat ini masih liburan dan mungkin selesai liburan orang tua ini sudah mulai jadi apa ya, jadi guru buat anak-anak karena sudah mulai memasuki pekan ujian semester sekolah. Jadi ini mungkin buat para orang tua tensinya agak naik ya. Karena memang ketegangan ini gak dirasakan oleh siswa aja, tapi juga sering banget berpindah ke orang tua. Karena orang tua juga sering banget untuk bisa membantu anak-anaknya untuk belajar ya, untuk dapat menghadapi ujian semester sekolah. Dan tentunya minum lagi kita sebagai orang tua juga harus tahu beberapa tips untuk orang tua untuk bisa mendampingi anak belajar selama musim ujian semester agar tetap efektif dan minim stres ya, baik itu untuk orang tuanya ataupun untuk anak-anaknya. Nah kali ini Minda Mungaki dimanapun Minda Mungaki berada, karena sebelum belajar itu kita bisa memastikan nih lingkungan sekitar juga bisa mendukung fokus mereka, mungkin bisa matiin TV ataupun batasi penggunaan gadget ataupun gawai sebelum jam belajar anak. Nah, suasana rumah yang tenang secara psikologis itu bisa membuat anak lebih mudah menyerap materi pelajaran. Terus juga Minda Mungaki, bukan hanya menyuruh anak untuk menghafal seluruh isi buku, tapi kita juga ajak mereka itu untuk bisa paham konsep dasarnya apa gitu ya. Jadi orang tua juga bisa membantu dengan metode tanya jawab mungkin ya Minda Mungaki ya, ataupun meminta anak untuk bisa menjelaskan kembali materi dengan bahasa mereka sendiri. Tentunya ini caranya lebih efektif pastinya dan gak membuat anak-anak itu lebih cepat apa ya, lelah gitu secara mental. Dan tentunya Minda Mungaki, sebenarnya ini anak-anak ini adalah peniru ulung ya, sekaligus juga menangkap emosi sensitif orang tua. Kalau misalnya orang tua yang lagi dampingin anak-anaknya itu punya wajah tegang ya, suka melotot atau sering marah-marah, jadi anak itu akan mengasosiasikan ataupun mengartikan gitu ya. Jadi belajar itu sebagai hal yang menakutkan, enggak menyenangkan. Nah, karena itu kita juga bisa menghadapi anak dengan sabar ya. Kita harus pupuk kesabaran setebal kamus ya Minda Mungaki ya, jangan setebal tisu belah 4, kayaknya itu susah banget ya. Meskipun kadang-kadang kita juga bukan hanya fokus sama anak-anak aja, karena memang ada beberapa orang tua yang juga sebagai orang tua pekerja mungkin ya, atau juga sambil punya berbagai kegiatan lainnya ya. Tapi khusus di pekan anak-anak menghadapi ujian semester, mungkin coba dulu ya untuk bisa mengurangi tensinya supaya anak-anak itu menganggap anak belajar itu suatu proses, bukan sesuatu hal yang menakutkan ya. Nah, jangan lupa juga jangan paksain anak belajar non-stop selama berjam-jam. Kita bisa gunain waktu setiap 20 hingga 30 menit sekali selama 5 menit dan juga biarin anak, kalau misalnya ada yang pengen minum dulu ataupun pegel pengen meregangkan tubuh atau sekedar jalan-jalan kecil ke rumah ya, dari ruang belajar mungkin ke teras ya mungkin, ataupun untuk bisa mengademin ataupun biar bisa merefresh lagi ya otak anak sehingga mereka itu bisa siap untuk belajar lagi. Jangan lupa juga selain tadi Minda Mungaki ya, ada juga hal yang penting selain tadi istirahat cukup ataupun pendampingan anak ketika belajar, yaitu adalah nutrisi dan waktu tidur yang cukup. Karena hal itu juga sangat penting Minda Mungaki ya. Jangan sampai juga besok harinya karena SKS sistem kebut semalam, anak-anak jadi ngantuk, jadi lupa semua apa yang dipelajarin. Nah kali ini Minda Mungaki, dimanapun Minda Mungaki berada, sore hari ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami ya, nada Islami yang akan hadir di tengah-tengah kebersamaan kita sore hari ini sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang pada hari ini, tepatnya di hari Jumat yang minum lagi 29 Mei 2026-nya akan jatuh pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang lagi di jalan, mungkin bisa siap-siap ya, bisa mencocokkan lagi waktunya untuk bisa cari-cari masjid terdekat untuk bisa melaksanakan sholat maghribnya. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani Anda sore hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Alia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Beberapa budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, risok di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
2: Please ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
3: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
2: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
4: Hasil penelitian menunjukkan, anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.

0: Posyandu. Pos pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muhaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risek di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
3: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai,

0: untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
1: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
2: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
2: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
2: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
2: Oh, tetap ngalir ya Bu.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Kak, tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau nggak salah judulnya itu Sahu Mirai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi, kalau sering dinyanyiin, nggak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya, Kak. Aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget. Pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole di sinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, masih kembali bersama kami sore hari ini ya. Ada informasi nih yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita dalam Helauni Debi Khani yang terkait di hari ini di hari Jumat berkah pastinya ya. Dan untuk Anda Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada yang mungkin juga lagi menikmati suasana santainya dan ada informasi seputar air putih. Jadi buat Anda Minum Walkie yang mungkin punya kebiasaan nih memulai hari dengan segelas air putih, itu mungkin terdengar kayak simpel ataupun biasa aja ya, tapi ternyata Minum Walkie kebiasaan yang sering banget kita anggap sepele, ternyata punya banyak banget manfaat untuk tubuh kita, terutama setelah tidur berjam-jam tanpa asupan cairan. Karena saat bangun tidur, tubuh berada dalam kondisi membutuhkan hidrasi untuk membantu mengaktifkan kembali berbagai fungsi organ. Nah, minum air putih di pagi hari saat ini juga menjadi kebiasaan yang mulai banyak diterapkan masyarakat, karena memang dianggap bisa membantu tubuh terasa lebih segar dan bisa meningkatkan fokus sehingga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi gak sedikit orang yang mulai menjadikan rutinitas ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, karena bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang saat tidur, kemudian juga membantu tubuh terasa lebih segar dan tidak lesu, membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, membantu menjaga konsentrasi dan fokus, mengontrol nafsu makan berlebih, membantu menjaga kesehatan kulit. Suhu air juga bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Jadi kita juga bisa minum air putih setelah bangun tidur ya. Jangan ditunda-tunda ya minum lagi ya, karena melihat banyak banget ya segudang manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bangun tidur terus langsung minum air putih. Nah, kali ini Minum Wangi kebersamaan kita di Helauni Debi Khani untuk edisi hari ini juga harus segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Minum Wangi semua, dan selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda Minum Wangi dalam Helauni Debi Khani hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Nona Karisma, mewakili kerabat

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17
0: Agustus? Wow, coba Bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.
1: Api.
2: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mengedok mawat di lebing.
1: Api. Arbayah mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
2: Iya.
1: Acak mula sampai mengedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
2: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedom. Lah Ibu juga menyangka ki Arbayah mengedok lagi tenno, Pak.
1: Ah, niku di Bu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu, halo iya wadisan.
2: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawat ki iya sulah jahang di juyu no.
1: Lah, mak mungkin apa kita?
2: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak ni ku, aku tu suka ni ku halunya. Suka ni ku lagi lepas kasur ni pak. Di suka ni dojo kita kuat.
1: Tapi,
2: iya suka ni Arbayah.
1: Wat suka? Suka buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api sini.
2: Ya, Pak, kita sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api

Pertama-tama Arbaya kilumahap. Di saat mak bak membaca surat hinji, Arbaya kaduluah jak lambang. Bak, mak, kutipu wadang wateh. Arbaya di jadi lem keadaan beti sehat khimunyai. Saya kehuah Arbaya hagangan.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, tepat 19 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung ke Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
1: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
2: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
3: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
2: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sir Soekarno.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
6: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manager Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.000 1.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
5: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
7: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
6: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
6: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal.

0: petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya ini hanya pemanasan karena ini non-title, tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Batimura Big Five dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Tentunya baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk malam hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan tentunya saat lagi kita juga akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung. Kita akan mengikuti live chat musik. Dan selamat malam untuk Anda bersama semuanya. Dan di malam hari ini mungkin untuk Anda yang tengah beristirahat bersama keluarga atau juga tengah menikmati suasana malam Anda. Baik, kalau gitu kita akan segera bergabung saja ke program 2 RRI Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih. Berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih, garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
4: Wak Doli dulu kali ya.
3: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
4: Tentang albumnya dulu kali ya.
3: Oh, albumnya, ya. Boleh.

0: ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10 nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap okay. ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan yes. 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi yes. 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini
0: berkolaborasi. Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta
2: gitu,
0: mendukung, betul. Betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
0: okay.
2: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi
0: okay.
2: 10 Windu 8 nah isinya ada 8 8
0: lagu.
2: Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rasa memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Okay.
2: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah, yeah. itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti yeah. coba dijelaskan lagi Beat itu kan.
0: Yeah.
2: Ini
0: yeah.
2: Yeah. katanya yeah. album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: kira-kira kebangsaan. Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
1: lagu baru ya
2: sendiri lagu baru gitu.
0: Oke okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya. Ya, kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Okay.
1: Ya, biasanya dia kirim ke gua dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes. Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya, pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah
0: okay.
1: air walaupun mau kemana pun kita pikir tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia ya. Udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan benar. Lagi rumah, ya. udah di dalam darah gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar-benar.
2: Jadi apa ya? Untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi
0: betul.
2: Saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini. Dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang
0: okay. gitu kan. Nah.
2: terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua,
1: yeah,
2: saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement lain dulu, yeah, nota-notanya yeah dulu, baru yeah kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, begitu. Bisa begitu, jadi udah yeah bisa dari liriknya dulu, baru di buat
1: arrangementnya, yeah, yeah,
2: nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
1: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu yeah gitu.
1: Oh,
2: nah terutama okay di lagu Tanah Airku ini.
0: Mm, kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
1: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu
1: yeah
2: kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya,
1: okay,
2: lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
1: Yeah,
2: betul. Jadi kita mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin yeah belum tentu ada tempat lain.
1: Yeah.
2: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara mm-hmm tentang savana, bicara yeah tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
2: Ombak.
1: Ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya, oke.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu.
1: Yes,
2: melayakan kita.
1: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
1: Betul. Gitu ya.
2: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira yeah gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi yeah banyak kan. Sekarang yeah orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
1: betul
2: negeri
1: itu,
2: tapi
1: betul
2: yeah mereka jadi warga negara di sana gitu. Mm-hmm. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gede yeah nih negara kita nih, yeah,
1: betul
2: kita nih, kira-kira gitulah.
1: Oke, okay, betul.
3: Ibu di situ juga bisa di, nggak cuma ibu
1: Pertiwi
0: ya, juga bisa. Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Mm-mm. Yeah. Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung yeah kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi yeah Indonesia tercinta gitu yeah ya. Yeah. Benar.
3: Bisa dua-duanya ya.
0: Bisa dua-duanya. Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya kah? Atau musiknya mungkin?
3: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi okay, semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
1: Okay.
3: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
1: Darah, bener.
3: Gue nggak apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu ya.
0: Betul, sepanjang hidup ya, yang diterima data yang ya setiap hari diterima, kita ya lihat, kita ya dengar gitu ya, berarti ya Bang ya.
3: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, okay, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan, tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan Tanah Air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air. Yeah.

0: di MLC Music Live Chat. Dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini, wah, lagunya emang, ya kalau Bang Pai udah bikin lagu, nggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue nggak nyanyi.
1: itu orang yang nggak sadar tuh.
0: Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga
2: ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa. Ya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wadoli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Jadi didoain aja kita.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana. Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri. Ya, ini mencari talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya.

0: bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat arat makna itu tuh gitu. Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermikir punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Tujuannya satu, niatnya satu, menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
1: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
0: Oh iya, kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
1: Benar.
0: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
1: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
0: Kira-kira begitu. Oke deh.
1: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
0: Ampai.
1: Boleh, Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya. Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
1: Jadi
2: dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
1: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh nggak lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
1: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah aku memang apa ya? Kadang-kadang nangcup nggak yang di atas ini gitu ya?
1: Kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
0: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
1: Betul.
0: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
1: Betul.
0: Ya nggak kaya gitu. Nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu. Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia aja lagi.
1: Betul.
0: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
1: Betul.
0: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
1: Betul.
0: Jadi mari kita dukung sama-sama.
1: Yes.
0: Dan saya kira it, at the end kita juga ini kan baru gerakan, ya baru kita-kita aja ya.
1: Mm-hmm.
0: Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
1: Yes.
0: Ya, gitu. Ya, kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
1: Betul,
0: ke depan,
1: betul,
0: gitu. Betul. Nah, ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah.
1: Yeah.
0: Ini walaupun dari kecil-kecil kita mm-hmm. beberapa orang ini ambil alih dong ini.
1: Betul. Kira-kira ya, betul, ya. Betul, betul.
0: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
0: Industri musik ya.
2: Iya.
0: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
1: Betul, yes.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
1: Perusahaan rekaman ya.
2: Perusahaan rekaman negara.
0: Punya negara.
2: Punya negara.
0: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar.
1: Betul.
0: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa enggak? Kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
1: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tapi bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih?
0: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
1: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
1: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
0: Okay. Bye. Music Life Chat.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Berlampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, yeah, Tom Pro 2 malam ini bareng Gladys Valira
0: dan juga Ratu Mara. Tom Pro 2 bakal nemenin Tom Pro 2 jam 8 sampai jam 9 nanti. Only at Nokta Merah Percintaan.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes, Sama Pro 2 barengan Gladys dan juga Ratu ya, teman Pro 2. Oh, gue
0: yeah.
1: Doang nyebutin nama lo.
2: Kalau malah bingung gitu sih.
0: Iya, gimana ya gitu ya.
1: Tapi by the way ya, ini siaran terakhir enggak ya?
0: Enggak dong.
1: Aduh, ya enggak tahu ya. Kayaknya ini
0: sebenarnya agak sedih, cuman kayak gimana ya gitu kan, dari kita dari 2 tahun ya, dari masa kecil itu.
1: Masa kecil kita masih
0: kita sudah mau digantikan gitu ya.
1: Masa gue maba sampai gue ada skripsian,
0: iya,
1: itu gue di RRI tahun Pro 2. Dan kayaknya ini terakhir siaran kita deh.
0: Kayaknya ya.
1: Kayaknya emang iya.
0: Siaran berdua.
1: Iya, berdua dan di Nokmare. Karena Nokmare ini salah satu program acara yang terakhir ya tahun Pro 2 gitu. Tapi kita enggak boleh sedih dulu Ratu, karena betul. Kita mau have fun, karena ini kan ini opening.
0: Have fun.
1: Maksudnya happy bareng tahun Pro 2 gitu.
0: Ya gimana kabar tahun Pro 2? Kita
1: sehat?
0: Udah mau memasuki bulan Juni ya, udah di pertengahan tahun di 2026 gitu kan. Apakah kisah percintaannya masih enggak baik?
1: Apakah udah ketemu orang baru? Atau masih
0: balikan sama yang lama?
1: Aduh. Nah, mungkin dari Tong Pro 2 yang mau cerita-cerita tentang percintaan, kita bakal temenin Tong Pro 2 sampai jam 10 malam nanti, cuma di
0: Noktamera Percintaan.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, balik bola,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

aku katakan dengan indah Geisha Lukman Noah ya, tahun Pro 2. Kalau udah ngomongin katakan-katakan dengan indah nih ya, tahun Pro 2 ya, rasanya tuh indah bener-bener. Ya, tapi pernah gak sih Dis, lo lagi scrolling di media sosial gitu ya, tiba-tiba story kita tuh dilihat sama gebetan kita gitu.

0: liatin terus sih itu story gue kalau misalnya di notice sama GB. Tan
1: lo
0: gue.
1: Tipe yang kalau lagi bikin story lo cek terus dia udah lihat belum?
0: Iya, gue juga gitu.
1: Kalau misalnya lagi jatuh cinta.

0: namanya P.
1: Mau gue sebutin.
0: Oh enggak.
1: P-Y-O-U-P-H.
0: Oh oke.
1: Itu kayaknya akun second deh. Terus gue pernah upload. Upload story cuman foto langit sore. Gak nyangka sih dia tiba-tiba report.

0: Kamu kayak kenapa sih kalau kita tuh kalau naik pesawat harus ke bandara, kenapa nggak pesawat aja? Kamu kayak kenapa sih kalau kita tuh kalau naik pesawat harus ke bandara, kenapa nggak pesawat aja yang jemput?
1: Itu namanya lagi jadi.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
1: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin kita, teman Pro 2, yang udah kasih respon juga ke Ratu dan juga Gladys.
0: Dan udah curhat-curhat bareng juga, teman Pro 2, dan udah juga request-request lagu juga, teman Pro 2. Dan terakhir dari kita, Let's Divide Your Special Willingness, only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara, and now bye.

dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Sembilan 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya untuk Angga Labesa nemenin kamu teman Pro 2 dan tentunya bacain cerita kamu cuma di cerita untuk hari sampai nanti.

102,5/2 air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sumpah mati teman Pro 2 dari Nicky Becker dan Andi Rianto. Kalau udah jatuh cinta sama dia ya, mau jauh pun, mau ditolak pun, kayaknya emang sumpah mati ya, kita mau gak mau, mau setia sama dia. Walaupun sepertinya kadangkala hati kita gak bisa memilih, hati dipilih. Dan percaya gak percaya ya, maupun ada halang rintangnya, walaupun beda keyakinannya, kita gak pernah bisa menghindari cinta. Karena cinta kadangkala datang di waktu yang gak tepat, di situasi yang gak tepat. Nah, malam hari ini Angga ngajak kamu untuk cerita nih cinta beda keyakinan versi kamu. Apakah kamu harus tahu diri kalau ternyata cinta kamu sama dia beda keyakinan?

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, di Bang Lampung.

92,5 Pro 2 Rebanger Lampung, teman terbaik kamu. Masih dengerin Anggala Besa, teman Pro 2 di Jaga Malam, cerita penutup hari. Hari ini Angga ngajak kamu untuk cerita tentang perbedaan dalam cinta. Ada kalanya nih ya, percaya gak percaya, kita selalu ngerasa kayak cinta itu bisa mengalahkan semuanya, bahkan mengalahkan perbedaan keyakinan juga. Tapi percaya gak percaya juga, mau gak mau, ya perbedaan itu ada. Dan akhirnya kita ngerasa kayak ada jarak yang misahin kita, dan ada hal yang membedakan kita. Udah ada beberapa teman Pro 2 yang cerita melalui WhatsApp kita di 081 79 925 925. Ada di WhatsApp di 085768 sekian sekian. Malam ke Angga, malam juga buat kamu. Gimana malam hari kamu? Semoga baik-baik aja ya. Oke, Kak mau cerita, tapi bukan cinta beda agama, tapi tentang jatuh cinta yang kedua kalinya. Jadi gue lagi jatuh cinta lagi nih Kak, sama mantan pacar gue. Wow, menarik ya. Kalau kata Raisa sih kali kedua ya. Tapi kalau kamu ngerasa emang ada beberapa misteri yang belum kamu ungkapkan sama pacar kamu, mantan pacar kamu, ataupun kamu ingin mencoba yang kedua kali, ya gak apa-apa gitu, cobain aja. Yang ngejalanin kamu sendiri kok, bukan orang lain. Yang ngebaca buku dua kali, kamu. Dan gak ada yang salah untuk ngebaca buku dua kali. Emang kadangkala asik, tapi kadangkala juga kali kedua, ya gak seasik itu kok. Jadi kalau lu minta saran dari gue, apakah oke apa enggak? Ya enggak. Untuk kali kedua sama orang yang sama, ya oke-oke aja. Kalau lu sendiri ngerasa oke, toh lu yang jalanin.

0: End of discussion.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, balik bola, di bola.

0: Kampus Pro 2 FM di kota kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Kedua di Bandung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Sabtu, ya, tanggal 30 Mei 2026, yang akan membahas hari ini temanya adalah tentang keutamaan mentauhidkan Allah. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Imron Mansur S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak dikit-dikit batuk.
0: Oh iya. Ini ya udah agak-agak kena virus nih ya, udah mulai ya Ustadz ya. Oke, semoga sehat-sehat ya Ustadz ya.
1: Amin.
0: Rabbal alamin. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Imron Mansur S.Ag, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp dari sekarang di 0811-720-7909. Langsung saja bertanya tentang tema kita, keutamaan mentauhidkan Allah pada hari ini ya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansur S.Ag. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Pos 1 yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang tauhid, bahwa yang dinamakan dengan tauhid atau hakikat daripada tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu dengan menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan secara konsekuen, dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dengan penuh rasa rendah diri, rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut hanya kepada Allah. Inilah hakikat daripada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Dan sebenarnya para pendengar yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, misi para nabi adalah dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَّنِبُ الطَّغُوتِ. Dan sesungguhnya kami itu Allah telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid, yaitu sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tauhid atau mentauhidkan Allah ini tercermin di dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar para pendengar yang berbahagia, apabila orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, ia akan masuk surga selagi tidak dirusak oleh syirik atau mungkin kufur akbar. para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman surat Al-An'am ayat yang ke-82 yang mengatakan Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Ketika ayat ini turun, para pendengar yang berbahagia, para sahabat Nabi bersedih karena mereka merasa siapakah di antara kita ini yang tidak berlaku zalim. Lalu Nabi pun membacakan surat Luqman ayat yang ke-13 bahwa yang dimaksud dengan zalim di sini adalah perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah dalam beribadah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh sebab itu keutamaan tauhid yang pertama, ia menjadi landasan utama, merupakan modal utama seseorang itu bisa selamat dari neraka. Modal utama ia bisa masuk ke dalam jannahnya Allah adalah tauhid. Lalu yang kedua, tauhid ini akan memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah. Yang ketiga, tauhid pun akan membentuk kepribadian yang kokoh. Arah hidupnya jelas, tidak menggantungkan diri selain kepada Allah. Kepadanya ia berdoa, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian tauhid juga akan mengisi hati para ahli tauhid dengan keamanan dan ketenangan. Dia tidak merasa takut kepada Allah. Dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tauhid menutup rapat-rapat celah kekhawatiran terhadap rezeki, kekhawatiran terhadap jiwa dan keluarga, ketakutan terhadap manusia, terhadap jin, terhadap kematian, dan sebagainya akan sirna karena bertauhid. Maka para pendengar yang berbahagia, seorang mukmin itu hanya takut kepada Allah karena ia merasa aman. Ya, karena itu ia merasa aman ketika kebanyakan orang merasa takut. Ia merasa tenang ketika banyak orang yang gundah gulana. Kemudian para pendengar yang berbahagia, keutamaan atau selanjutnya adalah tauhid memberikan nilai rohani kepada pemiliknya. Tidak heran apabila kita melihat orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, ia penuh harap kepada Allah. Ia yakin dan tawakal hanya kepada Allah. Ia ridha atas ketentuan Allah. Sabar atas musibah. Serta sama sekali tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Maka para pendengar yang berbahagia, orang yang mentauhidkan Allah ketika ia mendapatkan musibah, ia akan terhindar dari kalimat, seandainya begini, tidak akan begini. Seandainya saya tidak akan terjadi musibah. Tetapi semuanya ia kembalikan. Ini merupakan takdir Allah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itu sedikit sekelumit daripada pengantar kita tentang keutamaan tauhid. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Ardi, silakan
0: dia. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Itulah dia pendengar tausiah dari Ustadz Imran Mansur SAG tentang tema kita mengutamakan mentauhid, keutamaan mentauhidkan Allah ya. Dan Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Imran Mansur SAG pada hari ini, silakan Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda bisa langsung telepon saja di line telepon kami 0721-269-720 ya. Silakan utarakan apa yang ingin Anda tanyakan tentang keutamaan mentauhidkan Allah. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Ya, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, adakah masa haid dalam satu hari dan berapa hari batas suci dalam haid? Misal 3 hari sudah bisa melaksanakan sholat. Mohon penjelasan dari Andin di Tanjung Bintang.
1: Ya, baik ya. Masa haid ada yang berlaku kebanyakan ya, secara umumnya wanita. Ada yang memang ada sedikit perbedaan. Ya, pada umumnya lazimnya adalah 6 hari, 7 hari. Itu masa haid. Tapi ada yang melewati 6 hari, maka batasannya adalah 2 minggu, ya 14 hari. Kalau dia 14 hari masih mengeluarkan darah, maka itu diyakinkan bahwa itu merupakan darah penyakit. Jadi dia harus tetap melaksanakan ibadah. Jadi jangan sampai sudah sebulan ya baru dia melaksanakan sholat karena ragu ya. Tidak, tapi dikatakan di dalam fatwa-fatwa ulama-ulama ya, bahwa batasan dikatakan ia darah penyakit itu ketika 2 minggu. Nah, kalau sehari, nah tergantung. Kalau seharinya ini mungkin karena pengaruh PLKB, ya, kontrasepsi, nah mungkin ini perlu konsultasi, mungkin ada semacam gangguan dari sirkulasi haidnya karena pengaruh daripada obat ada pil KB. Nah, tapi kalau misalnya ya realitanya ada orang yang keluar plek darah satu hari, kok tiba-tiba dia sudah hitung dua hari masih bersih, maka dia harus tetap melaksanakan sholat. Nah, karena ini tergantung daripada kebiasaan sang wanita. Tapi secara umum itu adalah 6 hari atau 7 hari. Demikian Mas Ardi.
0: Oke. Baik Ustaz, kita akan angkat line telepon yang sudah masuk di hari ini. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Jari di Lampung Tengah.
0: Pak Jari di Lampung Tengah. Baik, Pak Jari silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jari.
2: Apa kabar Pak?
1: Sehat, Alhamdulillah, walaupun dikit-dikit batuk, sehat tapi secara umum.
2: Amin. Saya ingin bertanya Pak.
1: Iya.
2: Ibadah kurban. Karena di Mensos itu kan ada viral yang apa itu Pak Presiden itu mengeluarkan apa kurban sebanyak 1098 ekor sapi yang di apa maksudnya itu dananya dari APBN. Nah itu mohon persepahnya itu gimana menurut Bapak Ustaz?
1: Yeah.
2: Atau tidak, karena atas namanya Pak Presiden, padahal kan uang itu ada uang normal muslim di situ, bukan orang muslim semua yang punya andil di situ. Terima kasih pertanyaan kami.
1: Baik ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Jari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya baik ya, jadi kepada Pak Jari dan kepada kita semua, saya contohkan begini nih, saya nggak langsung ngejawab sana ya. Saya contohkan begini, saya punya kawan 100 orang nih, misalnya ya, 100 orang ini mengumpulkan uang sekitar 100 juta, ya 100 juta. Lalu 100 orang ini sepakat, 100 orang ini nih sepakat, bagaimana kalau uang 100 juta ini kita sumbangkan ke beberapa warga yang tidak mampu kurban. Nah, lalu uang 100 juta ini, ya 100 juta ini kami sumbangkan, ya disumbangkan oleh 100 orang ini kepada beberapa orang warga yang tidak mampu kurban lalu ia berkorban. Nah, jadi warga yang menerima, ya yang menerima kambing ini sudah mendapatkan pemberian atau hibah dari 100 orang ini. Apakah sah kurban orang yang mendapatkan hibah atau hadiah ini? Sah jawabannya ya, sah. Contoh lagi ini, misalnya nih, saya sama Mas Ardi ya. Saya sama Mas Ardi misalnya kenal baik. Lalu saya bilang sama Mas Ardi ya, Mas Ardi udah kurban belum? Belum nih tahun ini. Gimana kalau saya kasih Mas Ardi 1 ekor kambing? Lalu Mas Ardi kurban. Jadi bukan lagi nama saya itu pemberian saya sama Mas Ardi. Lalu Mas Ardi kurban dengan kambing pemberian saya. Boleh enggak? Boleh. Nah, begitu itu boleh begitu ya. Tapi kalau kaitan dengan masalah bagaimana apa namanya uang APBN yang dari mana-mana sumbernya ya kita enggak tahu lalu dikucurkan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk kurban di beberapa provinsi. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, saya jawab wallahu a'lam bisawab. Saya sendiri belum tahu secara persis bagaimana hukumnya karena beda dengan yang saya contohkan tadi beda ya. Beda. Yang saya contohkan tadi jelas ya ada 100 orang menyumbangkan dana untuk 10 orang yang belum pernah berkorban untuk berkorban lalu dihibahkan dengan mereka. Jadi kambing itu menjadi pemilik mutlak orang yang kita hibah, yang menerima hibah. Sama dengan tadi ya, contoh tadi ya. Saya menghibahkan kambing kepada Mas Ardi, lalu Mas Ardi menerima kambing itu secara utuh, lalu Mas Ardi menjadilah pemilik kambing itu dan berkorban dengan kambing yang telah dimiliki berdasarkan hibah. Kan agak beda ya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan Pak Jari tadi, kami belum bisa menjawab secara pasti ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Gitu.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya lewat line telepon 0721269720. Ya. Kami angkat langsung kalau begitu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Ardi ya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Ibu Maimunah dari Gunung Terang
0: ya.
3: Iya.
0: Oke, sehat ya Ibu ya.
3: Alhamdulillah sehat
0: ya, Ibu. Amin. Baik, silakan bertanya kepada Ustadz Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Bu Maimunah.
3: Ya, apa kabarnya, sehat kan?
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Amin. Saya mau nanya tentang puasa. Saya ini kan puasanya kan punya penyakit menahun. Jadi selama ini saya belum bisa ngodok. Nah, pikir saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Kebisa enggak bulan-bulan ini ngodok sampai selesai? Utang saya kan 1 bulan. Bisa apa enggak, boleh enggak gitu? Kalau boleh ya saya jalani mulai besok. Itu pertanyaan saya. Tolong di ini ya, jelaskan ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik Ibu, Bu Maimunah. Yang tidak boleh puasa itu ada 4 hari Bu Maimunah ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah jadi kalau 10 itu hari Rabu ya. Kamis itu 11, Jumat itu 12, hari ini 13 Zulhijjah. Itu enggak boleh berpuasa. Jadi kalau Ibu mau berpuasa mulai hari Senin, ya ngambil Senin aja yang enak Bu ya. Boleh Bu, boleh. Itu termasuk waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, bukan waktu yang dilarang. Yang dilarang itu 4 hari tadi ya. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu yang enggak boleh berpuasa. Jadi boleh Bu, dari Senin berpuasa Bu ya. Untuk mengkodok puasanya yang selama 1 bulan. Boleh dicicil sesuai dengan kemampuan karena waktunya cukup panjang sampai bulan Sya'ban. Demikian Bu.
0: Ya, sudah terjawab ya. Intinya mengkodok boleh kalau memang sudah sehatan gitu ya, tapi enggak bolehnya. Ini hari-hari tasyrik ini ya Ustadz ya.
1: Ya, hari ini masih belum boleh kalau hari ini.
0: Ini terakhir ya. Jadi yang mau kurban pun baru ada rezekinya hari ini masih boleh berkurban hari ini Ustadz ya.
1: Iya.
0: Oke, ya sudah. Oke, kita lanjut kembali ke WhatsApp. Silakan untuk Anda yang bertanya di 08117207909 atau line telepon 0721269720. Kita di WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Sam di Kota Baru, bagaimana caranya tetap istiqomah dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak sekali godaan kehidupan di mana mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Wassalamualaikum. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik ya. Kepada Bapak, agar kita istiqomah dengan tauhid, ya yang pertama harus dengan ilmu. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, ketahuilah, pahamilah la ilaha illallah. Jadi kita harus berusaha untuk memahami apa sih pembatal-pembatal syahadat, apa perusak-perusak syahadat. Nah, apabila kita telah tahu apa yang bisa membatalkan syahadat, merusak syahadat, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Nah, cara menghindarinya, hendaknya kita bergaul dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka kedukun. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka menggunakan jimat-jimat. Jangan bergaul dengan orang yang suka tahayul, khurafat, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kerjanya mistik aja. Ya, mau nyari apa namanya barang-barang langka yang ada kekuatan magic ini. Jangan kita libatkan diri kita kepada lingkungan sahabat-sahabat orang-orang yang ada kecenderungan kepada zalim syirik, ya. Itu bergaul kita dengan orang-orang yang bertauhid, dengan orang-orang yang ibadahnya lurus, ikhlas karena Allah, insya Allah akan terjaga. Kemudian yang ketiga, banyak meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa-doanya yang diajarkan Allah dan Rasul agar kita istiqomah di atas tauhid. Jangan sekali-kali kita tertarik dengan kemusyrikan. Ada orang cerita, oh ini punya kesaktian pak sakti, oh ini punya keajaiban ini. Jangan cepat-cepat terpesona. Walaupun ada, ini bisa jadi gangguan jin, godaan jin untuk menggelincirkan seseorang dari tauhid. Kalau hajatan di musim hujan, udah enggak usah pakai pawang hujan. Itu Mas Ardi, kalau Mas Ardi hajatan ya, enggak usah pakai pawang hujan. Pawang hujan tuh ngajarin yang macam-macam kan, ngelemparin pakaian dalam ke atas genteng, ngajarin pakai apa kain putih ini. Cabai, bawang ini ditanamkan di lokasi ini itu. Kesemuanya itu merupakan jebakan jin. Jangan gara-gara kita kepengen tamu kita hadir banyak, kepengen kita sukses hajatan, kita konsultasi ke pawang hujan. Kita kan punya Allah. Kenapa kita enggak minta sama Allah? Ya Allah, lancarkanlah hajat kami, jauhkanlah bala daripada hajat kami ini, selamatkan hajat kami. Engkau ya Allah maha penyelamat, engkau maha penyantun, maha pelindung. Kita punya Allah. Tidak perlu kita datangi pawang hujan. Kalau hajatan, punya proyek, ngecor dan sebagainya, jangan kita sekali-kali datangi pawang hujan. Karena itu merupakan jebakan daripada setan, menjerumuskan kita kepada syirik. Termasuk kadang-kadang kalau lagi hajatan ya, ada yang latah, siapa nih yang menjadi pawang? Kadang-kadang begitu acara lancar, woi pawang hujannya ini canggih, pawang hujannya jempol. Hati-hati, ini kalimat yang remeh, yang ringan, tetapi berisiko masuk ke dalam neraka selama-lamanya, yaitu syirik. Demikian pula dengan orang-orang yang menanamkan rajah-rajah di rumah ya, nanam rajah supaya rumahnya tenang, ya, nanam rajah di halaman rumah agar supaya terhindar dari bala. Kesemuanya ini merupakan jebakan-jebakan setan yang akan menggelincirkan iman tauhid seorang mukmin. Hati-hati, karena syirik, sekecil-kecil syirik ibarat cabai, kecil-kecil cabai beracun. Bukan kecil-kecil cabai rawit, tetapi kecil-kecil cabai beracun. Walaupun syirik itu dikatakan syirik kecil, dia bisa menghabiskan pahala ibadah seseorang. Demikian ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan. Untuk Anda yang ingin kembali bertanya di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Jika tidak, kita langsung kepada kesimpulan karena memang waktunya pun sudah mau habis ya. Oke Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan saja. Silakan.
1: Baik ya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, pada Mas Ardi, kepada kita semua ya. Tauhid ini merupakan pegangan pokok yang sangat menentukan keselamatan kita, ya. Karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Sebanyak apapun amal kebaikan yang kita lakukan, bakti sama orang tua bagus, punya pondok pesantren, punya masjid, rajin bersedekah, murah senyum, royal. Tapi kalau dia tidak bertauhid, maka amal ibadahnya belum diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Tauhid merupakan pegangan pokok yang sangat menentukan. Kemudian yang kedua, hakikat tauhid itu pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri, menjadikan diri kita ini budak hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen. Berusaha mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, rasa cinta, rasa harap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang kami simpulkan, mentauhidkan Allah secara murni dan konsekuen ini akan menjadi sebab dihapuskannya segala dosa seorang hamba. Ya, jadi itu kesimpulan kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang murni ibadahnya dan terhindar dari syirik. Mari kita berdoa kepada Allah perlindungan dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak kami ketahui. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, buat bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
4: Enggak, lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Udah lagi,
1: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

Memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan topik berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta mengembangkan proyek energi terbarukan sebagai bagian dari perdagangan karbon. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta mengembangkan proyek energi terbarukan sebagai bagian dari perdagangan karbon. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bagaimana menjualnya? Ada dua mekanisme. Pertama, dijual bilateral.
2: Otoritas Jasa Keuangan mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta memanfaatkan peluang perdagangan karbon melalui pengembangan proyek energi hijau. Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Bayu Samudro mengatakan proyek energi terbarukan kini dapat diperjualbelikan dalam bentuk unit karbon. Ia menjelaskan perdagangan karbon dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penjualan langsung kepada pihak luar negeri dan melalui bursa karbon. Negara-negara industri di Eropa disebut memiliki kebutuhan offset emisi yang tinggi karena minim kawasan hutan. Sementara itu, melalui bursa karbon, pemerintah daerah maupun swasta dapat menjual unit karbon berbasis proyek energi ramah lingkungan.
1: Bagaimana menjualnya? Ada dua mekanisme. Pertama, dijual bilateral ke luar negeri. Di luar negeri, industri itu sangat maju, Pak. Tapi dia nggak punya hutan. Di Inggris, di Prancis, hutannya sedikit, Pak. Hutan paling banyak ada di Asia dan Amerika Selatan. Yang namanya Amazon itu hutan perawan, itu dijual untuk dibeli oleh negara-negara Eropa yang butuh, karena mereka industri, emisi semua isinya. Jadi mereka beli ke pemerintah di Amerika Selatan, duitnya dipakai untuk membangun atau menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
2: Meski demikian, ia mengakui perdagangan karbon di Indonesia saat ini masih bersifat sukarela atau voluntary market, sehingga aktivitasnya belum terlalu ramai. Pembeli karbon umumnya berasal dari perusahaan atau lembaga yang memiliki target pengurangan emisi. Menurut Bayu, perdagangan karbon dapat menjadi pemicu percepatan penggunaan energi hijau di daerah sekaligus membantu menurunkan tingkat polusi. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah menengah atas di Provinsi Lampung mulai memperkuat pendampingan siswa menuju perguruan tinggi negeri melalui berbagai strategi pembelajaran dan persiapan seleksi masuk kampus. Langkah tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya jumlah siswa Lampung yang diterima di PTN tahun ini. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mencatat peningkatan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrikom, mengatakan, hingga saat ini jumlah siswa yang diterima PTN telah mencapai lebih dari 5.000 orang atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sekitar 4.000 siswa. Menurut Thomas Amrikom, peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya sekolah dalam memberikan pendampingan belajar, pemetaan kemampuan siswa, hingga strategi pemilihan jurusan dan kampus tujuan. Pendampingan juga dilakukan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi mulai diperkuat di sekolah daerah agar peluang siswa masuk perguruan tinggi favorit semakin terbuka. Sejumlah sekolah di daerah bahkan mulai berhasil mengantarkan siswanya diterima di Fakultas Kedokteran dan perguruan tinggi ternama nasional. Sementara itu, SMAN 14 Bandar Lampung mencatat seluruh siswa kelas 12 atau sebanyak 284 siswa diterima di perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi.
4: SMA Negeri 14 di Kota Bandar Lampung yang rombelnya berjumlah 284 orang, 100% diterima di PTN. Ini wujud dari kerja keras seluruh, ya kan, seluruh teman-teman yang ada di sekolah dan juga dinas pendidikan saling bahu-membahu untuk mencari treatment yang paling baik, sehingga hari ini, tahun ini bisa kita handalkan dari rombel sebanyak 8 rombel ya, sebanyak 284 siswa, semuanya diterima di PTN. Dan alhamdulillah juga berkat dukungan masyarakat, berkat kerja keras para dewan guru dan kepala sekolah dan dinas pendidikan, hari ini juga kita lompat, ya kan, lompat yang diterima di SNBT. Per hari ini dari tahun kemarin itu 4.000, tadi data yang sudah masuk ya, sudah 5.000 lebih yang diterima.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amriko, menjelaskan peningkatan jumlah siswa diterima PTN menjadi bukti bahwa pendampingan belajar dan kolaborasi sekolah dengan orang tua mulai memberikan hasil positif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berharap pola pendampingan siswa menuju perguruan tinggi dapat terus diperkuat di seluruh sekolah agar kualitas pendidikan semakin merata. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Lampung menyebut program pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memberikan dampak positif terhadap peningkatan asupan gizi keluarga berisiko stunting. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Lampung menyebut program pemberian makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memberikan dampak positif terhadap peningkatan asupan gizi keluarga berisiko stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Lampung Sutriningsih mengatakan, sasaran program makanan bergizi difokuskan kepada keluarga risiko stunting, khususnya masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 3 atau keluarga dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. Menurutnya, pemberian makanan bergizi secara rutin dari Senin hingga Sabtu memberikan tambahan nilai gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Dia menjelaskan peningkatan asupan gizi tersebut diharapkan mampu membantu upaya pencegahan dan penanganan stunting di Lampung, khususnya pada keluarga rentan. Selain berdampak pada pemenuhan gizi, program tersebut juga dinilai membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.
6: Sebenarnya kalau kita lihat dari sasaran, pertama sudah pasti ada dampaknya ya. Hanya kita kalau bicara mengukur, kita punya kewenangan masing-masing nih. Dampaknya adalah pertama, ibu-ibu yang kalau di kami ada namanya keluarga risiko stunting, biasanya ada di desil 1 sampai dengan desil 3 yang tingkat kesejahteraannya memang di bawah rata-rata. Ini menjadi sasaran, artinya ketika mereka mendapatkan makanan bergizi dari Senin sampai dengan hari Sabtu gitu ya, itu artinya mereka akan ada nilai tambahan nilai gizi yang didapatkan. Ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita. Artinya pasti insya Allah akan ada peningkatan nilai gizi ya.
5: BKKBN Lampung berharap program makanan bergizi tersebut dapat terus berjalan optimal melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Lampung guna mendukung target swasembada pangan nasional. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Lampung guna mendukung target swasembada pangan nasional. Langkah ini dilakukan melalui program Inpres nomor 2 tahun 2025 dan sejumlah kegiatan pembangunan sumber daya air. PLT Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Dedi Yuda Lesmana menjelaskan, penyediaan pasokan air menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Program rehabilitasi irigasi dijalankan di berbagai daerah untuk menjaga suplai air di pertanian tetap tersedia. Ia mengatakan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan mulai dari saluran utama, jaringan tersier, hingga pembangunan irigasi air tanah. Program tersebut dijalankan bersama BBWS Mesuji Sekampung dan pemerintah daerah di Provinsi Lampung.
2: Mendukung program percepatan peningkatan produksi beras nasional, ada rehabilitasi jaringan utama dan juga yang saat ini sedang berlangsung dari tahun kemarin adalah daerah di 90 daerah kita intervensi melalui Inpres nomor 2 tahun 2025, kemudian ada pembangunan jaringan irigasi tanah pada lahan yang memiliki CAT, kemudian ada rehabilitasi jaringan tersier melalui program P33I dan pembangunan jaringan irigasi baru.
1: Pada tahun 2025, kegiatan rehabilitasi irigasi melalui program Inpres di Lampung mencakup penanganan jaringan sepanjang 194,53 km. Program tersebut ditargetkan mendukung layanan irigasi lahan pertanian seluas 28.376 hektar. Selain rehabilitasi jaringan utama, Kementerian PU turut menjalankan program pembangunan jaringan irigasi air tanah dan rehabilitasi saluran tersier melalui P3TGAI. Kementerian PU juga menyiapkan sejumlah pekerjaan lanjutan pada tahun 2026 di Provinsi Lampung. Melalui percepatan rehabilitasi jaringan irigasi ini, pemerintah berharap produktivitas pertanian di Lampung terus meningkat sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Waikanan tambah prasarana gedung pelayanan publik yang sudah bisa diakses mulai 2 Juni mendatang. Berikut laporan Romadona.
3: Kita sekarang ada kantor yang di sebelah kami yang selama ini tidak terpakai. Jadi kami berdayakan untuk kantor pelayanan di sini.
4: Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Waikanan sediakan gedung layanan baru berada di sebelah kantor utama. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial melalui sekretarisnya Hamidan kepada RRI di ruang kerjanya. Hamidan mengatakan, gedung pelayanan tersebut bisa diakses oleh masyarakat mulai 2 Juni 2026. Tentu inovasi tersebut guna menunjang prasarana dan sarana dinas sosial agar dapat memberikan layanan prima bagi seluruh warga Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan itu pun ia turut mengungkapkan bahwa masih terdapat 8 pelayanan publik seperti yang lalu, mulai dari rekomendasi pengangkatan anak atau adopsi, bantuan alat disabilitas, rekomendasi dan pendampingan rehabilitas penyandang disabilitas mental ke rumah sakit jiwa, penerbitan surat LKS, rekomendasi pengumpulan uang atau barang, surat rekomendasi terhadap orang terlantar, penerbitan surat keterangan terdaftar data tunggal sosial dan ekonomi nasional, hingga pengusulan pembaruan DTSEN dan bantuan sosial. Dari beberapa pelayanan tersebut lanjutnya, terdapat satu penggabungan layanan baru, yakni terkait bantuan sosial dan PBSI.
3: Pelayanannya masih sama seperti yang lalu, cuman ada perbedaan sedikit, ada satu pelayanan yang digabung ya. Jadi yang tadinya 9 pelayanan, sekarang ini satu pelayanan. Itu pelayanan tentang bansos, dan bansos tersendiri, terus PBSI tersendiri, sekarang digabung, karena sama. Di database-nya sama gitu loh. Ya, jadi kalau selama ini kan ini dan kita dipakai kantor utamanya itu kan di ruang bidang Bu Yeni. Kita sekarang ada kantor yang di sebelah kami yang selama ini nggak terpakai. Jadi kami berdayakan untuk kantor pelayanan di situ. Sudah kami perbaikin sedikit-sedikit dan bisa kita pakai lah. Ya, mulai hari Selasa.
4: Lebih lanjut pihaknya menjelaskan dengan adanya pelayanan dan prasarana baru ini, harapan dapat menjadikan Dinas Sosial Waikanan mampu bekerja dan berkarya secara akuntabel, profesional, tanggap dan inovatif menjawab tantangan publik yang diharapkan oleh masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengurangi resiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan dorong pelatihan dan perlindungan kelompok rentan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bencana dapat terjadi kapan saja, namun dampaknya bisa diminimalisir. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko dan kerentanan terhadap bencana. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan Agung Rahardi menjelaskan bahwa besarnya dampak suatu bencana berbanding lurus dengan minimnya kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Jelaskannya, bencana terjadi apabila kapasitas kita kecil. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas tersebut. Peningkatan kapasitas yang dimaksud menurut Agung dapat dicapai melalui berbagai pelatihan yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan penanganan bencana. Edukasi ini menjadi langkah krusial untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi darurat. Lebih lanjut, Agung menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi bencana. Salah satu contoh upaya mengurangi risiko kerentanan adalah dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Ia menekankan bahwa diperlukannya pelatihan khusus bagi masyarakat dan petugas tentang tata cara memberikan pertolongan dan evakuasi yang tepat dan aman bagi kelompok rentan tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa dari kalangan lansia dan penyandang disabilitas akibat keterlambatan penanganan saat bencana melanda.
2: Peningkatan kapasitas masyarakat mengurangi risiko dan mengurangi kerentanan. Bencana itu terjadi apabila ada ancaman, ketemu risiko, kapasitasnya kecil. Nah, kita akan menggunakan analogi itu, berarti kita kurangi ancamannya, kurangi risikonya dengan kapasitas. Menaikkan kapasitas bentuknya apa? Bisa saja pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa? Yang berhubungan dengan kemampuan skill terkait dengan penanganan bencana. Mengurangi risiko kerentanan misalnya. Misalnya di daerah kita yang masih rentan apa? Misalnya kerentanan kelompok-kelompok rentan. Nah, lansianya tinggi, jumlah orang disabilitasnya tinggi. Ini kan juga menjadi perhatian kita ketika nanti terpapar bencana, maka kelompok ini yang menjadi segmen prioritas untuk kita bantu.
1: Melalui upaya peningkatan kapasitas dan perhatian khusus pada kelompok rentan ini, BPBD Kabupaten Waikanan berharap dapat membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata api yang sempat viral usai melepaskan tembakan saat beraksi di Bandar Lampung akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Pelaku berinisial AG 30 tahun warga Lampung Timur menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur setelah mengetahui rekannya terlebih dahulu ditangkap aparat polisian. Sebelumnya rekan pelaku berinisial YS diamankan tim TKAP 308 Polresta Bandar Lampung lantaran aksi pencurian sepeda motor Honda Beat Street di kawasan Jalan Cutnyadin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Afred Cakup Tilukai mengatakan pelaku AG memilih menyerahkan diri karena mengetahui dirinya terus diburu usai kasus tersebut viral di media sosial. Pelaku AG menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur karena takut akan dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh petugas. Kasus ini sempat menjadi perhatian masyarakat lantaran salah satu pelaku melepas tembakan ke udara saat dikejar warga usai mencuri sepeda motor korban di halaman parkir sebuah toko. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mengungkap senjata api rakitan yang digunakan pelaku dibeli dari seseorang di wilayah Mesuji.
4: Inisial AG. Kalau saudara Y kemarin sudah kita eksplor sebelumnya, itulah yang menjadi pemetik waktu itu yang terjatuh. Inilah senjata yang digunakan. Kami masih mencari juga ya, satu senjata api yang kita duga juga dibawa oleh yang terjatuh saat itu, saudara Y. Ini masih kita lakukan upaya pencarian. Saudara AG ini mengetahui temannya sudah ditangkap di Polresta, kemudian yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur karena takut akan dilakukan tindakan tegas terukur, sehingga kemudian dijemput oleh TKAP 308 Polres Bandar Lampung.
3: Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, 2 butir peluru dan 1 buah helm hitam. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku telah 2 kali melakukan aksi curanmor di Bandar Lampung. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: PSSI Waikanan telah menyelesaikan persiapan pertandingan cabang olahraga sepak bola untuk Ajang Pekan Olahraga Kabupaten 2026. Kick-off dijadwalkan pada awal Juni mendatang di lapangan sepak bola Sidoarjo Waikanan. Berikut laporan Bayu Satria.
6: Panitia Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Waikanan 2026 cabang sepak bola menyatakan siap melaksanakan pertandingan yang akan dimulai pada 8 Juni mendatang. Kick-off dijadwalkan berlangsung di lapangan sepak bola Kampung Sidoarjo, Kabupaten Waikanan. Anggota Komite Eksekutif Bidang Kompetisi PSSI Waikanan, Yobi Priyadi, mengatakan seluruh persiapan teknis pertandingan telah dilakukan panitia. Sebanyak 14 tim peserta juga telah ditetapkan jadwal pertandingannya. Menurutnya, pelaksanaan cabang sepak bola Porkap menjadi momentum untuk meningkatkan semangat olahraga di tingkat kabupaten. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk aktif berlatih sepak bola. Ia menilai kompetisi ini dapat menjadi sarana pembinaan atlet usia muda di Kabupaten Waikanan. Melalui ajang ini, potensi pemain berbakat dapat terpantau sejak dini. Dirinya menjelaskan Porkap 2026 menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026. Ajang tersebut direncanakan berlangsung pada November mendatang di Bandar Lampung.
7: Untuk persiapannya dari kepanitiaan insya Allah sudah 100%. Kalau dari lokasi tempat lapangan masih kurang lebih 80% sudah digarapin. Tinggal 15% lagi insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah selesai. Lokasi di lapangan Kampung Sidoarjo. Menambah semangat lagi teman-teman adik-adik khususnya atlet sepak bola yang ada di kecamatan-kecamatan. Dan yang paling utama juga harapan kita akan memunculkan bibit-bibit pemain terutama dalam hal Porkap ini untuk persiapan Porprov 2026 yang rencananya akan dilaksanakan bulan November besok.
6: Dia berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Selain itu, kompetisi diharapkan berjalan aman dan lancar hingga selesai. Ia juga mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada seluruh tim yang bertanding pada Porkap 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memajukan pembinaan sepak bola di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyiapkan atlet potensial untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Manado, Pemprov Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Lampung mengadakan kejuaraan provinsi sekaligus seleksi atlet anggar. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
8: Seleksi tersebut dilakukan untuk menjaring atlet terbaik yang akan diproyeksikan tampil pada ajang Pekan Olahraga Nasional ataupun Bela Diri di Manado. Panitia penyelenggara kejuaraan provinsi dan seleksi atlet Anggar Lampung mulai mematangkan persiapan menuju PON Bela Diri di Manado dengan memfokuskan beberapa kategori usia dan jenis senjata pertandingan. Tahap awal, panitia memfokuskan seleksi pada kelompok usia 12 tahun dengan nomor senjata floret. Ketua panitia sekaligus bidang pembinaan prestasi IKASI Lampung, Meladi, kepada RRI di Bandar Lampung kemarin mengatakan, seleksi ini kita sesuaikan dengan petunjuk teknis dari PB IKASI yang rencananya keluar pada bulan Juni. Jadi sementara ini kita siapkan terlebih dahulu atlet-atlet terbaik. Ia menambahkan apabila nantinya nomor pertandingan di PON Bela Diri Manado berbeda dengan hasil keputusan PB IKASI, maka Lampung kemungkinan hanya akan mengirimkan atlet pada nomor yang sesuai regulasi pusat.
9: Under 12 ini kita kelompokkan, nanti kita tandingkan. Kemudian di jenis senjatanya, di senjata floret, dejen, dan sabel. Nah, kita bagi dalam itu. Nah, karena dari juknis dari PB, konon katanya bulan Juni Pak ya, Pak Ketua ya, baru ini. Jadi kita persiapkan dulu. Tapi ketika nanti yang diseleksi ini nanti tidak sama dengan apa yang di kelas-kelas yang akan diturunkan pada ini Manado, apa PON Bela Diri Manado, nah terpaksa kita akan tidak kirim, karena itu kan memang ketentuan ini juknis yang demikian.
8: Dalam seleksi tersebut 55 atlet mengikuti penjaringan. Menurutnya, IKC Lampung ingin memastikan atlet yang dikirim benar-benar memiliki peluang bersaing dan meraih prestasi. Dirinya berharap seleksi yang digelar mampu menghasilkan atlet terbaik untuk membawa nama Lampung berprestasi di ajang PON bela diri di Manado mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti dokumenter produksi RRI Bandar Lampung selengkapnya bersama Ikhwan Wijaya.
1: Pendengar, kondisi rumah daerah Swatantra tingkat atau yang lebih dikenal dengan rumah Daswati di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung semakin memprihatinkan. Rumah bersejarah tempat terbentuknya Provinsi Lampung itu semakin tak terurus, bahkan nyaris roboh. Tak banyak masyarakat Lampung, khususnya yang berdomisili di kota Bandar Lampung, mengetahui sejarah rumah tua yang lokasinya berada di pusat kota Bandar Lampung itu. Separuh bangunan sudah tidak bisa diselamatkan lagi, terutama di bagian belakang. Hampir seluruh dinding rumah sudah dipenuhi lumut, tidak ada aliran listrik yang menerangi rumah tersebut. Kondisi ini membuat suasana rumah Daswati terkesan seperti rumah angker, padahal rumah Daswati merupakan bangunan bersejarah di Provinsi Lampung. Warga Ganta Maulana menuturkan dirinya tidak mengetahui persis sejarah rumah Daswati. Ia hanya pernah mendengar cerita singkat dari orang tuanya jika rumah Daswati merupakan rumah bersejarah. Ganta mengaku pernah ada seseorang yang tinggal di rumah Daswati. Namun, pria yang tidak diketahui identitasnya itu telah meninggal dunia beberapa tahun silam.
2: Sekarang gak ditinggal. Di kemarin banyak orang dulu sempat mau dibayarin, cuman kayaknya kalau gak salah gak boleh kayak ditahan. Bekas bersejarah. Oh, kalau masalah sejarah kurang tahu, Pak. Cuman istilahnya kita tahunya cuman agak serem aja angker. Cuman ada angkernya aja di tembula kalau istilahnya malam gitu ya. Kalau namanya kita belum tahu, pasti karena gelap ya kan gak ada lampu. Kebetulan dulu mertua saya dagang di sini dulu, zaman dulu masih sekitar 15 tahun yang lalu.
1: Senada dengan M. Nopan Akbar, warga Bandar Lampung ini juga mengaku tidak mengetahui sejarah rumah Daswati. Meski tidak mengetahui pasti sejarahnya, Nopan meminta pemerintah dan pihak terkait membersihkan rumah tersebut agar tidak terkesan angker.
3: Nah, kalau ini sebenarnya rumah apa?
4: Enggak tahu, saya baru tahun ini.
3: Enggak pernah dengar-dengar.
4: Enggak pernah dengar-dengar, tahunnya udah rusak. Benar-benar. Orang bongkar itu ya kita masuk. Yang bongkar itu saya enggak tahu.
3: Ya, ini kan rumah bersejarah.
4: Oh ya.
3: Nah, kalau harapan supaya
4: ya,
3: sejarahnya
4: supaya
3: gimana, Pak?
4: Mau diperbaiki juga, berapa lagi yang udah remuk begitu? Ya, suruh dibersih-bersihkan lah paling. Ya. Teh kelapa itu kan jatuh, itu ya. Tumbuh-tumbuh semua. Ya.
1: Selain tak terurus, bahkan nyaris roboh, halaman depan, bagian belakang, samping kanan dan samping kiri rumah Daswati dipenuhi semak belukar yang tingginya nyaris 2 meter.

0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, menekankan pentingnya kolaborasi antar lintas pihak dalam menjaga warisan budaya. Thomas mengatakan, pemerintah kota, Pemkot Bandar Lampung akan menelusuri status aset mahasiswa arsitektur membantu menggambar ulang dan tim ahli cagar budaya turut memantau prosesnya. Sebab Thomas Amiriko menjelaskan, Rumah Daswati memiliki nilai sejarah lantaran menjadi salah satu tempat pembentukan Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Thomas berharap Pemkot Bandar Lampung segera menelusuri kepemilikan aset dan mengusulkan bangunan tersebut sebagai objek diduga cagar budaya atau ODCB.
1: Kita berkolaborasi ya dengan beberapa perkumpulan himpunan ahli arsitektur dari beberapa universitas di Lampung, dari ITERA, dari UBL, dan beberapa universitas, juga dengan dosen dan tim ahli cagar budaya, kemudian juga dari Pemkot. Kita minta kepada Pemkot untuk menelusuri aset Daswati itu, gitu, siapa yang punya pemiliknya, kemudian aset-asetnya seperti apa, sehingga dalam waktu dekat kita minta pemerintah Kota Lampung melalui tim cagar budaya Bandar Lampung mengusulkan itu menjadi ODGJ yang ada di Provinsi Lampung.
0: Sejauh ini Pemprov Lampung bersama berbagai elemen sudah melakukan langkah awal untuk mendorong pelestarian Rumah Daswati dengan berkolaborasi bersama himpunan arsitektur dari ITERA, UBL, UNILA, serta para dosen dan tim ahli cagar budaya. Jika sudah ditetapkan sebagai ODCB, proses perbaikan bisa dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian bangunan. Pemprov Lampung juga menyatakan siap menganggarkan biaya perbaikan bila status bangunan sudah resmi menjadi cagar budaya. Yeah.

Rumah Daswati memiliki nilai sejarah penting karena sejak 7 Maret 1963 digunakan sebagai kantor panitia perjuangan daerah Swatantra tingkat 1 Daswati Lampung. Dari rumah milik pejuang kemerdekaan asal Menggala Tulang Bawang, Ahmad Ibrahim inilah lahir perjuangan pemisahan Lampung dari Sumatera Selatan hingga akhirnya ditetapkan sebagai provinsi pada 18 Maret 1964 silam.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun